0: sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Kesempatan 2,2 FM Pro 2 RRI Anda teman terbaik kamu. Wow, kita sudah di Pro 2 Spot nih teman Pro 2 setelah tadi ada FYP Flourish Your Playlist dan sudah diakhiri ya teman Pro 2 tepat di pukul 8. Jadi buat kamu yang belum sempat request nanti akan ada Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12. Nah, lebih panjang tuh waktunya ada 2 jam ya dan kamu juga bisa request di sana. So, teman Pro 2 karena kita masuk di Pro 2 Spot, seperti biasa kita akan membahas sesuatu fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui nih teman Pro 2. Tapi apa nih yang mau kita bahas fakta menariknya? Nah, ini dia. Siapa di antara kamu yang giginya masih lengkap? Kenapa tiba-tiba bahas gigi? Ya karena di pagi hari ini kita akan membahas tentang fakta menarik ataupun fakta yang jarang diketahui seputar gigi nih, teman Pro 2. Untuk fakta pertama nih teman Pro 2, enamel gigi adalah bagian terkeras dari seluruh bagian tubuh. Bukan bagian tubuh sih, seluruh tubuh kita teman Pro 2. Wow, enamel gigi, enamel, wah ini keren nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum tahu enamel itu apa, mungkin bisa searching ya. Saya tidak bisa menunjukkan gambarnya teman Pro 2. Jadi enamel gigi adalah lapisan atas gigi yang keras dan mengkilap teman Pro 2 dan bertindak seperti lapisan pelindung. Jadi enamel gigi ini melindungi dari bakteri jahat yang dapat menyebabkan kerusakan gigi. Jadi sudah lama kamu tidak memeriksa gigi teman Pro 2, cobalah kamu periksa sekarang. Semoga dia tetap bisa melindungi bagian gigi kamu ya teman Pro 2. Dan masih ada lagi beberapa fakta tentang gigi nih yang belum banyak diketahui. Jadi jangan sampai kelewatan teman Pro 2, tetap stay tune terus di Pro 2 Spot bersama Ayah.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

Oke, teman Pro 2, masih di Pro 2 Spot dan kita masih membahas tentang fakta menarik dari gigi setelah tadi spill tentang enamel di permukaan atas gigi adalah bagian yang paling keras dari seluruh tubuh. Kemudian gigi itu mulai terbentuk bahkan sebelum seorang lahir loh, teman Pro 2. Jadi sudah mulai terbentuk dia walaupun kita belum lahir, teman Pro 2, dan gigi susu mulai terbentuk saat bayi berada di dalam kandungan, tapi tumbuh saat anak berusia antara 6 sampai 12 bulan, teman Pro 2. Selanjutnya, manusia menggunakan 4 jenis gigi yang berbeda, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi premolar, dan juga gigi geraham ya, teman Pro 2, untuk memotong, merobek, dan menggiling makanannya. Setelah itu ada apa lagi? Ini, manusia hanya memiliki 2 jenis gigi sepanjang hidupnya, teman Pro 2, yaitu gigi susu dan gigi permanen. Nah, setelah seseorang memiliki gigi permanen, pastikan untuk merawatnya dengan baik. Jadi buat kita nih, teman Pro 2, yang gigi susunya sudah habis semua, kita rawat ya, teman Pro 2, gigi kita dengan sangat baik, karena tidak bisa tumbuh lagi kalau rusak, teman Pro 2. Dan setiap orang memiliki gigi yang berbeda ya, teman Pro 2, gigi seunik sidik jari. Jadi banggalah dengan gigi kamu sendiri. Nah, ini kamu harus bangga terhadap gigi kamu sendiri, teman Pro 2. Ya, kalau ini agak kontradiktif ya pernyataannya, karena kebanyakan sekarang nih kan kita banyak memperbaiki gigi ya, teman Pro 2, biar terlihat estetik, indah, atau lebih terstruktur. Nah, itu mungkin kalau dari segi kesehatan mungkin dibolehkan, tapi tetap kita harus syukuri apapun yang kita punya dan kita miliki, teman Pro 2. Next, mulut menghasilkan lebih dari 25 ribu liter air liur seumur hidup. Itu cukup untuk mengisi 2 kolam renang. Wow. Dan air liur memiliki banyak kegunaan ya, termasuk membantu pencernaan dan melindungi gigi dari bakteri di mulut. Jadi banggalah terhadap air liur, teman Pro 2. Tidak boleh jijik ya, karena air liur itulah yang bisa melindungi gigi dari bakteri, kemudian bisa membantu pencernaan juga. Ternyata semua hal itu ada fungsi dan manfaatnya, teman Pro 2. Jadi tidak boleh kita abaikan, bahkan sedikit apa ya, sedikit air liur aja itu bermanfaat loh dalam mulut, teman Pro 2. Dan masih ada lagi beberapa nih, teman Pro 2, mungkin nanti akan Ayah sampaikan setelah lagu ini, teman Pro 2. Lagu satu bangsa, karena Ayah mau mengajak kamu semua untuk mengingatkan, meningkatkan, menyadarkan jiwa nasionalisme kita, teman Pro 2. Ini dia, satu nusa satu bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1, teman Pro 2 masih bersama Ayah di Pro 2 Spot. Kita masih membahas tentang gigi nih, teman Pro 2. Dan fakta menarik selanjutnya, teman Pro 2 mengenai gigi, rata-rata nih orang menghabiskan 38,5 hari untuk menyikat gigi selama hidup. Sedikit ya, 38,5 hari untuk menyikat gigi selama hidup. Kalau misalnya umurnya hanya sampai 10 tahun gimana? Wow, ini bisa diperdebatkan ini fakta yang ini nih barusan yang Ayah sampaikan ya teman berdua. Oke, selanjutnya banyak penyakit yang berkaitan dengan kesehatan mulut, termasuk penyakit jantung, osteoporosis dan juga diabetes teman berdua. Next, 1/3 gigi berada di bawah gusi. Artinya hanya 2/3 panjang gigi yang terlihat. Benar sih kalau kita bicara ya. Dan kalau kita membuka mulut dan berbicara, tidak semua terlihat gigi kita ya teman berdua. Dan jika gigi tanggal, masukkan ke dalam susu dan tahan di mulut, ini akan membantu gigi untuk bertahan lebih lama teman berdua. Pastikan juga segera menemui dokter gigi. Jadi kalau misalnya gigi kamu putus ya, begitu teman berdua. Dan bagian-bagian penting dari gigi manusia itu tuh banyak sekali ya teman berdua. Kalau mau kita pelajari di hari ini kayaknya nggak cukup waktunya teman berdua. Soalnya ada enamel, ada dentin, ada pulp dan sementum teman berdua. Belum lagi ada ligamentum, periodontal dan lain-lainnya teman berdua. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Karena mulut orang dewasa normal kan memiliki 32 gigi nih, yang kecuali gigi bungsu telah tumbuh sekitar usia 13 tahun biasanya. Dan gigi seri itu biasa ada 8 buah. 4 gigi paling tengah pada rahang atas dan juga bawah. Gigi taring 4 buah, gigi runcing tepat di luar gigi seri. Kemudian ada gigi geraham juga 8 buah teman pro 2. Next, gigi bungsu atau molar ketiga tuh ada 4 buah. Begitu teman pro 2. Menarik juga ya tentang gigi ini ya. Hal yang mungkin kita anggap oh sepele ini gigi yang penting disikat, tapi kita harus benar-benar rawat. Karena tadi ada fakta terakhir, fakta yang ke-9, kalau dari gigi dan dari mulut juga bisa menyebabkan sumber penyakit teman pro 2. Jadi benar-benar harus kita jaga ini ya teman pro 2, supaya bakteri-bakteri jahat terhempaskan teman pro 2. Oke deh, kita balik lagi ke lagu. Ini ada Jennie Blackpink yang berjudul Like Jennie. Ini dia.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Teman Produa, Produa Spot harus kita akhiri karena sudah di penghujung acara nih Teman Produa, sudah di pukul 8 lewat 58. Karena 2 menit lagi kita masuk ke Obras, obrolan sepada Teman Produa. Jadi stay tune terus karena seperti biasa di Obras kita akan ngobrol dengan narasumber yang luar biasa di pagi hari ini. Jadi jangan sampai kelewatannya Teman Produa, stay tune terus di 92,2 FM Produa RRIND, teman terbaik kamu.

Cuman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Pro 2 kembali lagi bersama Ayah masih di Spada dan juga kita masuk ke sesi obras nih teman Pro 2, obrolan Spada. Tepat di pukul 9.30 nanti kita akan ngobrol mengenai judol judi online. Nah, ini nih buat kamu-kamu yang mendengarkan sekarang ini, kamu harus pantau selama 30 menit dari pukul 9.30 sampai 10.00 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Kita akan membahas tentang judi online ini yang sangat marak di kalangan anak muda yang langsung tergiur ketika iklannya keluar-keluar di HP kita teman Pro 2. Apa nih? Tiba-tiba langsung pencet, wow, sudah masuk ke situs itu ya teman Pro 2. Jadi bagaimana cara menanganinya, mengantisipasinya, akan kita bahas teman Pro 2 bersama narasumber kita di pagi hari ini, seorang anak muda tapi sudah master teman Pro 2, master pendidikan matematika. Nah, kenapa ke matematika? Biar kita hitung-hitungan di pagi hari ini. Nah, makin pusing kan kalian, saya aja udah pusing ini lihat temanya teman Pro 2. Kita pagi hari ini sudah hitung-hitungan nih ya. Jadi buat kamu jangan sampai ketinggalan obrolan seru kita. Tetap di 92 FM Pro 2 RRI, dan teman terbaik kamu.

0: Madewi.
1: Oh.
0: Madewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: Halo dua, kembali lagi bersama Aya di Obras Obrolan Sepada. Sesuai janji Aya tadi yang sudah Aya sampaikan ya teman Pro 2 di opening Obras tadi, tepat di pukul 9.30 kita akan ngobrol dengan narasumber kita di pagi hari ini, Bapak Guru, Bapak Dosen ya teman Pro 2, guru sekaligus dosen nih, guru matematika teman Pro 2, yang akan membahas mengenai judul Bukan Jalan Pintas Matematika Membuktikannya teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang mulai pusing mendengar topik kami karena matematika, tetap harus stay tune terus dan harus tetap pantau karena ini membahas tentang judulnya teman Pro 2 dan matematika akan membuktikannya pastinya. Dan kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita di pagi hari ini, ada Rudy Siregar, MPD Master Pendidikan teman Pro 2, dan ini cukup jauh ya dari Sumatera Utara. Sudah terhubung dengan saya melalui Zoom meeting nih teman Pro 2. Halo, selamat pagi Rudy.
1: Halo Caya.
0: Oke, bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Oh wow, hari ini Bapak dosen. Ini lebih zaman dipanggil Bapak dosen, Bapak guru, abang atau bagaimana?
1: Dipanggil Rudy aja biar supaya lebih dekat, lebih akrab.
0: Oke, panggil Rudy aja. Kita sepertinya mesti seumuran ya, jadi kita panggil Rudy aja ya.
1: Nah kalau aku sendiri manggil apa?
0: Oke, panggil nama juga boleh, nggak apa-apa. Iya, oke.
1: Oke.
0: Oke, siap. Bapak, kok Bapak Rudy ya langsung ya. Soalnya wajahnya mencerminkan bapak-bapak sih.
1: Muka-muka baby face.
0: Oh my god. Oke, kita lanjut nih obrolan kita di pagi hari ini, Rudy. Karena selaku guru matematika dan dosen juga nih ya, pernah tidak sih mergoki murid yang lagi asik main game haram alias judul pas jam pelajaran mungkin, atau jam istirahat atau jam kosong?
1: Kalau untuk mergokin sendiri tidak pernah, akan tetapi pernah melintas dan melihat ada seseorang siswa di sekolah lain yang sedang bermain judi online.
0: Oke.
1: Dikarenakan di sekolah kami sendiri itu diberikan kegiatan pemahaman terhadap bahayanya judol.
0: Oke, jadi kalau di sekolah tempat Bapak mengajar sendiri tidak pernah memergoki, tapi sekolah lain ada ya?
1: Oke, alhamdulillah.
0: Oke, nah kan ini banyak anak muda yang pengen kaya instan nih lewat judol, buat beli skincare mungkin, atau top up game mungkin, atau pengen beli sesuatu. Nah menurut Rudy sendiri nih, judol ini bisa bikin kaya beneran atau cuman khayalan, ilusi?
1: Kalau kita berbicara mengenai secara logika dan probabilitas, judi online bukanlah permainan yang dirancang untuk membuat pemain menang dalam jangka panjang, melainkan untuk memastikan penyelenggara membuat atau memperoleh keuntungannya. Oleh karena itu, semakin lama seseorang bermain, semakin besar kemungkinan mengalami kerugian. Beberapa alasan logisnya, yang pertama, keunggulan bandar atau host edge. Setiap permainan judi memiliki host edge, yaitu keuntungan matematis yang sengaja ditanamkan untuk penyelenggara. Yang kedua, ada dia nilai harapan atau expect value negatif. Dalam matematika, nilai harapan menunjukkan rata-rata hasil jika permainan dilakukan berulang kali. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kemenangan besar hanya umpan statistik. Alasannya, beberapa pemain memang bisa menang sesekali, bahkan menang besar dalam sesaat. Namun kemenangan tersebut digunakan untuk menarik lebih banyak pemain atau membuat pemain terus bermain hingga akhirnya mengembalikan uang yang diperolehnya.
0: Oke, berarti secara tidak langsung para pelaku judi online ini kalau bermain itu justru lebih banyak kalahnya daripada menangnya, karena menangnya hanya di awal, kurang lebih begitu ya Ruth?
1: Benar.
0: Oke, tapi pernah tidak sih kepikiran nih, saya sendiri pribadi kepikiran ya, kalau kita coba judol nih, terus kita sudah menang di awal, bisa tidak kita berhenti gitu? Karena kita tahu, kita sudah tahu nih konsepnya, kalau dikasih hanya di awal aja nih menang, kemudian di akhir-akhir kita akan kalah. Nah menurut Rudy pribadi tuh bisa terjadi tidak hal seperti itu?
1: Kalau untuk kemungkinan, untuk kemungkinan ataupun peluang yang orang hanya bermain di awal dan memperoleh keuntungan itu hanya sedikit. Karena secara tidak sadar manusia di otaknya dimanipulasi agar supaya terus-terus bermain dan memperoleh keuntungan.
0: Oke.
1: Jadi terus-terus menerus dan akhirnya kalah dalam permainan judi online.
0: Oke, berarti sangat langka manusia-manusia yang berhenti ketika menang ya. Pasti akan, oh sudah dikasih menang, terus mau coba lagi, begitu. Dan anak-anak judi ini kan sering banget ya percaya sama jam gacor atau pola hoki. Nah, di matematika nih, hal seperti itu beneran ada atau cuma akal-akalan bandar aja biar kita penasaran?
1: Kalau secara logika matematika, justru menjadi alasan utama mengapa pola gacor, jam hoki, trik rahasia, ataupun spin ke-37 pasti jackpot. Oh, wow. Tidak memiliki dasar yang kuat pada permainan judi yang menggunakan sistem acak. Yang pertama, mitos sudah lama tidak keluar, berarti sebentar lagi keluar.
0: Okay.
1: Ini disebut sebagai gambler fallacy atau sesat pikir judi. Contoh sederhana, sebuah koin dilempar 10 kali dan hasilnya AAAA, semuanya angka yang akan keluar. Banyak orang yang berpikir berikutnya pasti gambar. Padahal secara kita menggunakan logika matematika, peluang untuk keluarnya gambar 50% dan peluang untuk keluarnya angka 50%, dan peluang gambar dan angka itu peluangnya sama-sama 50% ataupun sama. Hasil sebelumnya tidak mengubah peluang berikutnya. Dan yang kedua, mengapa pola gacor terlihat berhasil? Nah, alasannya karena manusia cenderung mencari pola meskipun sebenarnya tidak ada.
0: Oh, sebenarnya tidak ada ya pola itu ya.
1: Oke, yang ketiga, jika pola gacor benar, bandar akan bangkrut.
0: Oh wow.
1: Tapi nih, ada pola yang benar-benar memberikan peluang menang sebanyak 60%. Maka pemain cukup menggunakan pola tersebut secara terus-menerus.
0: Oke.
1: Dalam jangka panjang, uang akan berpindah dari bandar ke pemain. Tetapi kenyataannya, situs judi tetap untung, operator tetap berkembang, industri judi menghasilkan miliaran hingga triliunan rupiah. Secara sistematis, ini menunjukkan bahwa tidak ada pola yang secara konsisten mengalahkan house edge.
0: Oke. Begitu ya. Wah, ini cukup benar-benar berilmu ya teman Pro 2. Mungkin teman-teman bisa memahami ya di rumah ataupun yang sedang mendengarkan. Jadi begitu teman Pro 2. Itu semua mitos, tidak ada ya jam gacor. Ya. Pola hoki itu tidak ada. Kalau beneran ada dan benar ya memang iya sih, pasti bandar akan bangkrut pasti ya. Dia akan berhenti, tidak menjadi bandar lagi.
1: Jadi ingin yang dapat kita simpulkan bahwasanya house edge itu tetap bekerja tanpa peduli jam bermain, pola spin, pilih atau urutan taruhan. Karena itu dari sudut pandang matematika, pola gacor bukan cara mengalahkan sistem, melainkan ilusi yang muncul ketika manusia mencoba menemukan keteraturan dalam peristiwa yang sebagian besar bersifat acak. Jadi pemain tetap akan bangkrut dan penyelenggara
0: akan tetap kaya.
1: Iya, mendapatkan keuntungan.
0: Oke, berarti sejauh ini belum ada yang bisa mengalahkan sistem ya?
1: Tidak ada.
0: Tidak
1: untuk
0: ada.
1: Saat ini belum ada yang bisa mengalahkan sistem dan situs ataupun penyelenggara tetap berjalan secara terus-menerus.
0: Wow, agak serem ya teman Pro 2. Berarti ini saya penasaran juga nih Rod, kenapa sih awal main kita dikasih menang dulu, pas giliran taruhan gede malah langsung ludes? Itu ada tidak trik matematika yang dipakai bandar dalam hal seperti ini? Apakah ini sebenarnya memang karena memang manusia sifatnya tidak pernah puas dan tidak pernah bersyukur ya, jadi ketika dikasih menang terus mau coba lagi, atau ada trik matematikanya?
1: Oke, kalau kita melihat secara fenomena menang di awal lalu kalah di akhir, sering diceritakan oleh pemain judi online. Kalau secara matematisnya dan psikologis, ada beberapa penjelasan yang masuk akal. Namun, perlu dibedakan antara apa yang memang dapat dijelaskan oleh teori probabilitas dan perilaku manusia dengan klaim bahwa semua situs sengaja mengatur kemenangan di awal yang tidak selalu dapat dibuktikan tanpa melihat sistemnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, alasan yang pertama, kemenangan awal membuat pemain bermain lebih lama. Misalkan, seseorang menyetor uang 100.000 rupiah. Jika dalam beberapa menit pertama saldonya naik menjadi 250.000, biasanya muncul pikiran bahwa ternyata gampang untuk menang. Kalau modal saya lebih besar, untungnya pasti lebih besar.
0: Okay.
1: Akibatnya pemain akan menanamkan modal, menambahkan modal, menaikkan nominal taruhan, bermain lebih lama. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya secara sistematis, semakin banyak putaran dimainkan, semakin besar pengaruh house edge terhadap saldo pemain.
0: Oke, begitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, boleh dijelasin singkat tidak, Rudy, house edge itu apa? Mungkin teman Pro 2 ada yang belum paham.
1: House edge. Nah, kita berbicara mengenai house edge. House edge adalah keuntungan matematis yang ditanamkan ke dalam permainan sehingga dalam jangka panjang bandar memiliki keuntungan rata-rata pada setiap taruhan yang dipasang pemain.
0: Okay.
1: Namun, kita perlu meluruskan bahwasanya house edge tidak menjamin bandar tidak akan pernah bangkrut secara mutlak. Jika modal bandar kecil atau terjadi kejadian yang ekstrim, kerugian jangka pendek tetap mungkin terjadi.
0: Okay.
1: Yang dijamin oleh house edge adalah keunggulan atau keuntungan statistik jangka panjangnya.
0: Oke, begitu ternyata teman Pro 2.
1: Nah, kalau kita berbicara perihal mengenai bagaimana rumus house edge, nah, house edge itu sama dengan taruhan rata-rata dikurangi dengan pembayaran dibagi dengan taruhan rata-rata. Contohnya, pemain menaruh atau menaruh taruhannya sebesar 100.000 rupiah.
0: Oke.
1: Okay. Rata-rata pembayaran kembali 95.000.
0: Oh.
1: Maka dengan menggunakan rumus house edge, 100.000 dikurangi dengan 95.000 dibagi dengan 100.000 dikali 100%.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu menjadi hasilnya adalah 5%. Artinya, bandar memperoleh keuntungan rata-rata 5.000 dari setiap taruhan 100.000 yang diberikan.
0: Oke, berarti itu benar-benar tersistem seperti itu ya.
1: Iya, jadi house edge itu dia memiliki keuntungan dari setiap taruhan,
0: setiap taruhan.
1: Yang kita
0: Oke, jadi wow, cukup rumit ya dari dijabarkan ya. Saya memang hayal di kepala saya itu angka semua ini.
1: Ya, misalkan kita memberikan atau menaruh taruhannya 100.000.
0: Yes.
1: Maka house edge itu dia selalu mendapatkan keuntungan minimal 5% dari taruhan yang kita.
0: Oke. Okay. Berarti kalau 1 juta dapatnya 50.000.
1: Di 100.000 dikali dengan 5% berapa gitu lah.
0: Aduh,
1: jadi keuntungan.
0: Oke, begitu. Oh iya iya iya. Berarti setiap yang kita pasangkan taruhan itu tetap keuntungannya 5%. Mau nominalnya 10 juta, 1 juta diambil dari 5%-nya dari itu. Oh, wow, lumayan ya.
1: Dan menjadi itu mana? Tergantung terhadap situsnya. Jadi setiap situs dia memiliki perbedaan untuk menggunakan atau pola house edge-nya.
0: Begitu ternyata teman Pro 2. Wow, ini sangat, mungkin buat kamu yang mendengarkan masih sedikit pusing ya teman Pro 2. Intinya memang jangan sekali-sekali, karena lihatlah bandar aja sudah dapat untung dari kita taruhan, walaupun belum tahu ya ini menang atau kalah, ya mereka sudah dapat untung begitu.
1: Betul.
0: Aduh, bayangkan mereka mengambil uang kita teman Pro 2, padahal kita masih coba-coba saja. Aduh, janganlah dicoba ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita masih terus akan ngobrol dengan narasumber kita di pagi hari ini. Tapi kita break dulu, nanti kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
2: Mir, pinjam uang buat beli makan kok, uang habis nih.
3: Hih, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
2: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang, sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
3: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
2: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
3: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depanmu.

0: sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Dua MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua kembali lagi masih bersama Ayah di Obras Obrolan Sepada. Pagi-pagi sudah ajak kamu semua berpikir ya, teman berdua, sorry tapi enggak apa-apa, ini demi kebaikan kamu semuanya. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita ada Rudy Siregar nih, selaku dosen dan juga guru matematika, teman berdua. Halo, Rudy, apakah masih di sana?
1: Halo Aca.
0: Aca siapa Aca? Oke, mungkin karena kita sudah di segmen terakhir nih ya Ruth, ada pertanyaan dari saya nih. Daripada pusing nyari pola judul yang bikin miskin nih, mending rumus matematika dipakai buat hitung apa sih yang lebih menghasilkan uang?
1: Kalau di era sekarang, sebenarnya judul tidak disarankan untuk dipermainkan, akan tetapi dengan menggunakan pola matematika atau yang berkaitan dengan matematika, kita harus memikirkan bagaimana memanage uang, dan kita harus berbuat kayak misalkan kita membuat bisnis yang secara kecil-kecilan, kita menjual barang sesuatu yang dimana memiliki walaupun keuntungan itu tidak terlalu besar.
0: Okay.
1: Karena kalau misalkan kita judol ataupun pinjol ataupun taruhan yang lainnya, itu akan mengakibatkan secara jangka panjang untuk mengakibatkan kita menjadi atau mengalami kerugian, bukan keuntungan.
0: Begitu ternyata teman pro 2. Berarti nih sedikit melenceng dari topik kita di pagi hari ini, matematika ya, kita berbicara tentang matematikanya ini. Itu apa aja yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kadang-kadang anak-anak ini berpikir kan, kenapa harus ambil jurusan matematika? Apakah itu bermanfaat atau tidak? Begitu. Mungkin

0: pelajaran apapun ada kaitannya dengan matematika.
1: Oke. Betul lagi, benar-benar. Berarti mengasah pola pikir kita ya, bisa menjadi lebih cerdas, teman perdua.
0: Bukan ya lebih cerdas, tapi bagaimana kita menggunakan pola pikir kita dengan baik.
1: Oke, dengan baik ya. Berarti otak kanan dan otak kiri ini bisa sama-sama bekerja begitu.
0: Iya. Jadi harus balance dia.
1: Benar-benar. Jadi itu manfaatnya, teman perdua. Jangan ada yang bertanya lagi ya. Emang apa matematika dalam hidup kita manfaatnya gitu. Terus orang berpikir dengan keras. Dan ini kan juga salah satu mata pelajaran yang dijauhi anak-anak zaman sekarang sih biasanya ya, matematika. Oke, kita coba main games cepat dulu nih bersama dengan Rudy. Mungkin bisa dipilih dari pertanyaan akan saya sampaikan nih, Rudy. Yang pertama, seseorang sudah kalah 10 kali berturut-turut saat bermain judi online. Menurut Rudy, pada permainan ke-11 peluang menangnya akan A. lebih besar karena sebelumnya sudah sering kalah, B. tetap sama seperti sebelumnya, C. pasti menang karena keberuntungan akan datang.
0: Yang B,
1: tetap sama seperti sebelumnya. Wow. Kenapa tuh?
0: Kita lihat pola-pola sebelumnya itu sudah terjadi, berarti kemungkinan peluang yang akan terjadi untuk permainan yang ke-11 bakalan sama seperti permainan sebelumnya. Karena kalau kita bermain judi online itu tidak memikirkan bagaimana ataupun permainan keberapa kita akan menang, tapi mengikuti pola, terutama kita diberikan kemenangan di awal, lalu di permainan berikutnya akan selalu kalah. Makanya banyak orang yang berpikiran, ku coba lagi, mana tahu menang. Tapi yang akan terjadi atau yang didapatkannya adalah kekalahan.
1: Oke, begitu. Kita sama-sama belajar nih, teman 42 pagi-pagi nih. Oke, selanjutnya. Ketika Rudy diberi dua pilihan nih. Yang pertama, mendapat 100.000 pasti hari ini. Yang kedua, mendapat kesempatan 10% untuk memenangkan 1 juta dan 90% tidak mendapatkan apa-apa. Secara matematika, mana yang lebih aman untuk dipilih?
0: Kalau secara matematikanya, kita harus memikirkan secara realistis. Nah, yang dimana pada pilihan yang pertama kita mendapatkan 100.000 tapi nyata, maka, dan yang kedua itu masih peluang ataupun kemungkinan, ya kan? Dan 10% dari 90% itu bandingannya sangat jauh. Maka kalau misalkan disuruh memilih, kita akan memilih yang pertama. Kita mendapatkan 100.000 rupiah tapi nyata, daripada yang nomor dua itu masih gambaran atau ilustrasi dan kita tidak tahu itu berlaku jangka panjang atau jangka pendek.
1: Oke, benar. Karena masih mendapat kesempatan ya kalimatnya. Jadi belum pasti, masih ada kesempatan gitu.
0: Kesempatan realistik aja lah.
1: Iyalah, benar lah, realistis aja lah. Oke, selanjutnya nih. Ketika sebuah aplikasi judi mengiklankan bahwa 9 dari 10 pemain pernah menang. Nah, menurut Rudy, pernyataan ini yang pertama membuktikan bahwa semua pemain pasti untung. Yang kedua, belum tentu benar karena menang sekali tidak berarti untung secara keseluruhan. Yang ketiga, menunjukkan judi online adalah investasi yang baik. Seperti ini sangat mudah ya.
0: Iya, itu kalau kita melihat dari option yang diberikan bahwasanya yang untuk jawabannya itu adalah yang B.
1: Oke, belum tentu benar karena menang
0: belum
1: sekali.
0: Tentu benar. Karena kita sudah berbicara tadi bagaimana hot edge, bagaimana penyelenggara dengan pemain, yang dimana pemain itu hanya diberikan iming-iming, coba lagi. Mana benar.
1: Oke, begitu teman perdua. Dan mungkin terakhir nih, satu kalimat penutup dari Rudy yang paling jelek di hati. Oh my god, yang paling kena di hati anak muda ini, biar teman-teman yang lagi dengerin langsung uninstall aplikasi judol sekarang juga atau tidak pernah mencoba untuk mengklik itu.
0: Oke. Kalau kita berbicara terhadap orang yang sudah main ataupun yang belum pernah main, nah itu kita tidak memikirkannya. Yang penting judi online adalah hal atau sesuatu yang akan

0: membunuhmu secara perlahan.
1: Oke.
0: Dikarenakan jangan biarkan harapan menjadi jalan menuju kehancuran. Judi menjanjikan kemenangan sesaat, tetapi sering meninggalkan penyesalan yang berkepanjangan.
1: Oke.
0: Dua, saat berjudi yang dipertaruhkan bukan hanya uang, tetapi juga waktu, kepercayaan keluarga, dan masa depan. Karena kesuksesan tidak dibangun dari keberuntungan sesaat, melainkan dari disiplin, usaha, dan kesabaran yang dilakukan setiap hari.
1: Oke.
0: Oleh karena itu, judi membuatmu bermimpi menjadi kaya dalam semalam, tetapi melupakan bahwa kemiskinan juga bisa datang dalam waktu semalam.
1: Wah. Oke. Ada lagi, Rudy? Sudah?
0: Nah, yang menjadi atau yang jelek kata-katanya adalah setiap rupiah yang kita simpan dan diinvestasikan membangun masa depan, setiap rupiah yang dipertaruhkan mempertaruhkan masa depan. Jadi setiap rupiah yang kita buat menjadi taruhan, itu menjadi taruhan kita untuk masa depan kita sendiri.
1: Wow.
0: Jangan mengejar uang dengan cara yang membuatmu kehilangan keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan harga diri.
1: Wow.
0: Judi secara jangka panjang akan membuatmu bukan hanya diri kita sendiri, tapi keluarga, kerabat, dan yang di sekitar kita akan hancur.
1: Oke, luar biasa sekali quote di pagi hari ini ya, teman-teman Pro 2. Banyak sekali insight yang bisa kita dapat. Jangan mengejar uang yang bisa meninggalkan atau menghilangkan keluarga kita, waktu kita, teman kita, semuanya. Jangan dikorbankan itu ya, teman Pro 2. Jadi cari yang baik-baik saja, cari uang yang halal, bekerja yang halal, teman Pro 2. Pasti suatu saat kita akan menikmati hasil yang baik pula pastinya.
0: Yakin usaha sampai. Doa dan semangat menjalani kehidupan.
1: Ya.
0: Yakin bahwasanya kita bisa menjalani kehidupan dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik dari apa yang kita jalankan.
1: Yes, menjadi manusia baiklah ya, teman Pro 2. Jangan merugikan orang lain, apalagi merugikan diri sendiri juga ya. Oke,
0: baik. Tidak cukup, tapi kita harus menjadi manusia yang bijaksana.
1: Wow, baik tidak cukup, berarti ditambah lagi harus menjadi manusia yang baik dan bijaksana. Oke deh, terima kasih banyak Rudy Siregar yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita di pagi hari ini. Semoga next kedepannya kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk berhitung-hitungan lagi ya, di lain kesempatan. Tapi kita harus akhiri Obras edisi hari ini. Sampai bertemu di Obras edisi berikutnya. Saya Aya dan juga Rudy, kita berdua pamit dulu, teman Pro 2. See you, bye-bye.
0: See you.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

UDND. Dilansir dari rri.co.id, kolaborasi tenaga kesehatan dari Kupang dan Kabupaten ND memperkuat pelayanan kesehatan di RSUD ND. Kegiatan tersebut membantu peningkatan kemampuan tenaga medis sekaligus memperluas layanan bagi masyarakat. Informasi kedua, teman-teman, relawan kesehatan dorong riwayat pengabdian kepada masyarakat. Masih dilansir dari rri.co.id, kegiatan bakti sosial di Kabupaten ND yang dilakukan oleh komunitas Samaritan Mission Medical Prayer Fellowship tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga mendorong semangat pengabdian dan juga kerja sukarela di kalangan tenaga kesehatan. Informasi terakhir, Rumah Adat Ngela bangkit menjaga warisan leluhur berkelanjutan. Rumah Adat Ngela di Kecamatan Molojita, Kabupaten ND terus menunjukkan kebangkitannya sebagai pusat pelestarian budaya sekaligus destinasi wisata budaya yang diminati oleh wisatawan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Desa Ngela sekaligus pegiat budaya Simplis Yuso dalam program Bincang Budaya RRI ND Rabu 24 Juni 2024. Sekian Info Pro 2.

0: Iya sih, Intan. Eh, Intan, sini kau duduk sini.
1: Duduk sini, duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: di sini. Gitu Intan, sini kita duduk.
1: Iya udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Mars dari Bruno Mars, ada Bittersweet dari Maggie Shandir, Dracula dari Tame Impala, dan juga ada Girls dari The Kid LAROI featuring Kelani. Itu dia teman-teman, silahkan bergabung di 082 147 650 422.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: menemani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.

Ibrahim Laudin. Kemudian ada single Jenuka dengan judulnya Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Ada Indahku featuring Dia Malu-Malu. Ada MTV dengan singlenya Sempurnanya Aku. Ada Day on the Seal dari Saina Spyro. Ada I Knew It, I You, You dari Taylor Swift.

9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membantu

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya? Amin.
1: Sudah semakin baik.

0: Oh begitu. Ini dengan siapa dulunya?
1: Dengan Titin, Oma.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Titin, Oma.
0: Aduh sayangku, udah lama kita ini baru ketemu satu kali lagi ini tau, karena sekian lama Nona Titin istirahat tuh.
1: Ini baru ini hari lagi kita ketemu nih, Oma.
0: Baru ini hari lagi.
1: Mau dengar lagu apa?
0: Kalau begitu lagunya dari Juan Reza kita.
1: Juan Reza asik. Judulnya Oma?
0: Pica-pica.
1: Oma nih, Oma nih goyang-goyang nih.
0: Okay, iya, siang-siang. Salam.

0: siang hari ini semuanya. Selamat siang, selamat mendengarkan.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Nona Cantik. Iya, terima kasih banyak.
1: Iya, Oma Siril ya. Semoga kiosnya rame sampai dengan malam nanti. Oke, teman Pro 2, baiklah. Rasna, mari kita cari lagunya Oma Siril, silakan ya. Ini di samping saya ada Rasna, teman-teman Pro 2, dia juga siap membantu saya.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

bersama-sama menyatakan iman.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Hey guys, kita masih di Pro 2 FMND di 92,2 FM, teman terbaik kamu ya. Kali ini karena kita tidak menghadirkan narasumber di Muda Kreatif, saya hadirkan informasi saja teman-teman ya. Cara untuk memulai usaha dengan modal yang kecil. Nah ini untuk memulai wajib harus ketahui ya. Yang paling pertama adalah mulai dengan tekad untuk mencari kebutuhan dengan harga grosir. Ya tekadnya harus dibulatkan ya teman-teman Pro 2. Kalau tidak bisa dibulatkan ya dibuat jadi segitiga atau persegi panjang atau apapun itu, yang penting ada niatnya dulu. Nah pada dasarnya teman Pro 2, setiap orang itu bisa memulai usaha ya dengan modal yang kecil sekalipun itu juga bisa kalau sudah ada niat dan sudah ada tekad yang kuat begitu ya. Tapi bagaimana cara untuk memulai suatu usaha dengan modal yang kecil teman-teman? Ya kita harus meyakinkan diri ya, kita harus punya tekad bahwa kita mau memulai usaha gitu. Nah seperti kalian sudah mulai menentukan terlebih dahulu usaha apa yang kayaknya

keripik ubi atau soko, kan bisa ya teman-teman. Kemudian juga setelah kalian sudah mengenali skill kalian atau hobi kalian di bidang apa, entah itu di kuliner atau maybe juga ada yang suka sama bermain sama kuas ya, misalkan ini kuas di wajah ya, siapa yang suka sama makeup artis itu kan bisa juga untuk menghasilkan cuan begitu ya. Apalagi kalau misalnya barang-barang yang memang kita pesannya secara online dan langsung didatangkan dari Jawa, itu kan biasanya harganya juga lebih murah ya teman-teman semua. Apalagi kalau misalnya kita tuh belinya pakai grosir, duh harganya miring sekali tuh teman-teman berdua. Tapi walaupun harganya miring ya, harus memperhatikan kualitas dari barangnya, itu juga paling penting ya teman-teman semua. So jangan takut ya, berani saja, deal saja teman-teman Pro2. Walaupun dengan modal yang kecil, ya justru orang-orang itu lebih termotivasi ketika menjalankan suatu usaha dengan niat yang betul-betul sudah dibulatkan tadi ya teman-teman Pro2 dalam menjalankan usahanya. Baiklah, lagu-lagu terbaik masih akan terus kami hadirkan teman-teman Pro2 di kesempatan siang hari ini.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

teman Pro 2, setelah tadi ya sudah ada niat dan juga tekad untuk membuka usaha, paling penting juga adalah rencanakan biaya awal untuk usaha kamu. Nah, ini adalah cara untuk kamu bisa memulai usaha dengan modal yang kecil, fokus pada besarnya biaya yang akan dikeluarkan ya. Penting juga untuk kamu seperti merencanakan dana di awal ya, di awal usaha kamu.

misalkan biaya awal itu ya bukan dari hasil, kayak misalnya kamu harus ngutang dulu begitu ya teman-teman, sebaiknya jangan. Kenapa? Karena itu kan akan bengkak juga nanti itu pengeluarannya teman-teman Pro 2. Terus alangkah baiknya itu tabungan dari kamu sendiri begitu. Jangan sampai biaya awalnya habis teman-teman hanya untuk membeli barang-barang yang sebenarnya kurang terlalu butuh ya. Jadi penting tadi seperti yang saya sampaikan di awal, to do list.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang

menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Baiklah teman Pro2, sekian dulu untuk informasi seputar bisnis dan usaha kali ini. Setelah ini akan ada informasi olahraga teman-teman ya, yang akan temani kalian untuk edisi hari ini. Stay tune terus teman-teman.

Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Hey teman Pro 2, informasi olahraga kami hadirkan untuk menemani kamu di Santai Siang edisi hari ini teman-teman. Dan tentunya selama 1 jam ini teman Pro 2 untuk informasi olahraga terus kami hadirkan. Dan juga nanti di jam 2 siang ya teman-teman Pro 2 akan ada informasi showbiz juga untuk menemani kalian semuanya. Baiklah, saya dari tadi mencari smash dan bridgingnya ya teman-teman. Karena sudah lama teman-teman Pro 2 tidak mengudara, tapi nanti sajalah smash dan bridging. Saya hadirkan informasi olahraga pertama teman-teman. Teman Pro 2 Portugal pesta gol Ciro ya, bungkam kritikus, dia langsung menyampaikan bahwa jangan lupa siapa saya begitu ya. Dia pernah menjadi, dia memang bintang idola lah ya teman-teman Pro 2. Dan salah satu pemain bintang Portugal ini membungkam para kritikus ya, yang saat ini kan tengah mengkritisinya begitu ya, ketika melawan pertandingan bersama dengan Uzbekistan. Ciro, teman-teman Pro 2 kembali membuktikan bahwa sebenarnya dirinya ini belum habis untuk menyelesaikan pesta gol bagi Portugal ya. Kapten timnas Portugal ini sangat memberikan penampilan yang luar biasa, mencetak 2 gol saat membawa Portugal menghancurkan Uzbekistan 5-0, tepatnya di laga kedua grup K teman-teman Pro 2. Dan dia sempat mengeluarkan ya satu statement bahwa hanya agar mereka tidak lupa bahwa 23 tahun yang lalu teman-teman Pro 2 dia juga melakukan hal ini begitu ya. Jadi dia mau menyampaikan dan juga menegaskan bahwa dia masih Ciro seperti yang dulu, masih berani begitu ya, kemudian masih luar biasa ketika mencetak gol di gawangnya lawan begitu. Oke deh, kita kembali ke lagu-lagu teman-teman.

Indonesia bukan sekadar deretan pulau di peta. Indonesia adalah rumah bersama. Rumah tempat kita hidup dalam perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya. Di rumah ini kita belajar bahwa berbeda bukan berarti bermusuhan. Justru dari perbedaan, kita saling melengkapi. Indonesia rumah bersama berarti kita punya tanggung jawab yang sama. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bijak dalam bersikap baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Sebagai anak muda, kita bukan hanya penonton. Kita adalah penjaga rumah ini. Setiap kata, sikap, dan tindakan kita menentukan apakah Indonesia tetap hangat sebagai rumah atau justru terasa asing karena perpecahan. Mari rawat Indonesia dengan rasa hormat dan kepedulian. Karena saat kita memilih untuk tetap bersama dalam perbedaan, disitulah Indonesia benar-benar menjadi rumah.

olahraga berikutnya teman-teman Pro 2. Kali ini kita ke cabang otosport dulu ya. Red Bull Ring menanti, simak jadwal Formula 1 GP Austria 2020. Formula One Grand Prix Austria berpotensi akan menghadirkan persaingan yang cukup ketat di sirkuit Red Bull Ring akhir pekan ini. Lewis

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Salah satu tarian tradisional asli yang terkenal dari Buawai, Kabupaten Nagekyo adalah Tea Eku. Tarian itu ditampilkan pada perayaan pernikahan atau pameran dalam perayaan budaya atau pameran budaya. Tarian itu ditampilkan oleh para wanita. Penari-penari terdiri dari kurang lebih 5 penari wanita dan para penari memakai pakaian daerah coklat kemerahan dengan pola berwarna hitam. Alat yang mendampingi para penari adalah anting-anting emas, giring-giring, dan sapu tangan. Irama lagu tarian terdiri dari 5 gerakan utama. Sewaktu penari memasuki gerakan baru, ada gerakan yang disebut G untuk mendapat posisi ideal untuk para penari di atas panggung. Seperti biasa, tarian dibuka dengan sapaan pendek yang disebut PA dan diakhiri dengan lambaian tangan yang ditujukan untuk para tamu atau para undangan.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Salsa dan juga RJ John Sugi yang akan menemani kalian semua ya. Tetap bahagia, tetap happy. Semoga hari ini menjadi hari yang memberkati.

0: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang. Kita ketemu kembali nanti ya. Ciao.
1: Apakah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaatnya sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan makeup, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: that's a good call.
1: Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

0: Teman Pro 2 FM ND ya, di Sore Ceria dengan John dan juga Salsa, teman Pro 2 ya. Untuk kami hari ini ya, saatnya kita di Flores Station, teman Pro 2 FM ND. Jangan lupa nanti di jam 4 sampai jam 5 akan ada Sore Ceria Perjaringan dan akan ada Kupa yang menjadi hostnya di kali ini ya, barengan sama teman-teman ND dan juga teman Pro 2 di Atambua ya.
1: Jadi stay tune terus ya buat kalian semuanya, jangan kemana-mana.
0: Iya, informasi di Flores Station, teman Pro 2 ada kabar dari rumah adat Nggila di Kecamatan Wolojite, Kabupaten ND, yang terus menunjukkan kebangkitannya sebagai pusat pelestarian budaya sekaligus destinasi wisata budaya yang diminati wisatawan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Desa Nggila sekaligus pegiat budaya yakni Simplicius So dalam program Bincang Budaya dari ND pada Rabu 24 Juni 2026. Menurut Simplicius, rumah adat bagi masyarakat Nggila bukan sekedar tempat tinggal, melainkan simbol identitas, sejarah asal-usul, dan ruang pemersatu masyarakat adat. Tata letak kawasan adat yang menyerupai lambung perahu menjadi penanda perjalanan leluhur Nggila yang diyakini datang dari seberang laut. Ia menjelaskan wajah baru kampung adat Nggila lahir setelah kebakaran besar pada 2018 yang menghanguskan sekitar 24 rumah adat dan rumah warga dalam waktu singkat. Proses pemulihan dilakukan melalui gotong royong, mulai dari generasi muda hingga para tetua adat nih teman Pro 2. Dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah, akademisi, dan donatur turut mempercepat pembangunan kembali kawasan adat yang kini kembali menjadi kebanggaan masyarakat Nggila.

Teman-teman, banyak cara untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, bagaimana sih yang sederhana dan konkret? Ada beberapa cara sederhana dan ini beberapa di antaranya. Pertama, memastikan akses mudah dan terjangkau ke pendidikan dan berkualitas untuk semua membantu meningkatkan keterampilan dan peluang pekerjaan. Kedua, menyediakan program pelatihan keterampilan untuk membantu individu mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Ketiga, mendukung sistem kredit mikro untuk memberikan akses ke modal bagi wirausaha kecil. Keempat, membangun sistem perlindungan sosial yang efektif untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi sosial yang tidak terduga. Kelima, mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Keenam, membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Ketujuh, membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan spesifik karena dengan merancang program pengentasan kemiskinan yang sesuai. Kedelapan, meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Kesembilan, mendukung pertanian berkelanjutan dengan memberikan pelatihan dan akses ke teknologi modern, membantu masyarakat agraris meningkatkan hasil dan pendapatan. Yang ke-10, fokus pada mencegah penyakit melalui penyuluh kesehatan, vaksinasi, dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dasar.

0: ada Marion Jola dan Ray Putra kawin lari untuk kamu semua di sore hari ini. Next, ada apa di Flores Station?
1: Dan informasi selanjutnya nih, teman Pro 2 ada festival daun lontar dorong ekonomi kreatif dari Wewaria, teman Pro 2. Dan festival daun lontar 2026 di Kecamatan Wewaria tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, teman Pro 2. Melalui pengembangan kerajinan berbahan lontar, festival ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk budaya sekaligus memperluas pasar bagi para perajin. Hal tersebut disampaikan Yos Borgias dalam segmen Obras Obrolan Spada Pro 2 RRND Sabtu 6 Juni lalu, teman Pro 2. Dalam perbincangan tersebut ia menekankan pentingnya menghubungkan pelestarian budaya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, teman Pro 2. Untuk menjawab persoalan lainnya, panitia melibatkan sekolah, kelompok pengrajin dan komunitas masyarakat dalam berbagai kegiatan pelatihan. Workshop yang telah berlangsung sejak Maret 2026 lalu menghasilkan berbagai produk kreatif berbahan lontar yang akan dipamerkan pada puncak festival nih, teman Pro 2. Festival daun lontar berlangsung pada 18 sampai 20 Juni 2026 di Desa Kalitembu, Kecamatan Wewaria. Dan kegiatan ini didukung Kementerian Kebudayaan dan berbagai pemangku kepentingan yang mendorong pelestarian budaya berbasis pemberdayaan masyarakat, teman Pro 2.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Yang nomor 2 ada di Gaga Hold My Hand ya. The soundtrack or film Top Gun 2 teman Prodi FM ini ya. Masih di Flore Session untuk sore ini teman Pro 2 ya. Informasi terakhir berasal dari satuan lalu lintas Polres Manggarai Barat yang menelurkan 5.000 liter air bersih kepada warga Padang SMIP Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Kumono pada Senin 22 Juni kemarin teman Pro 2. Untuk kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari bakti sosial dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026. Bantuan air bersih disalurkan melalui program Polantas Menyapa yang dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Manggarai Barat AKP Imade Suparta Purnama bersama sejumlah personel Satlantas Semanggro 2. Saat menyalurkan air bersih, Satlantas Polres Manggarai Barat juga memberikan edukasi kepada warga mengenai pentingnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Sosialisasi dilakukan secara santai sembari warga menunggu giliran pengisian air. Dan adapun penyaluran air bersih berlangsung aman dan tertib dan ditutup dengan sisi foto bersama antara personel kepolisian dan warga setempat. Kita memperdua jangan kemana karena nanti coming up next akan ada sore ceria berjaringan ya. Dan teman Pro 2 Kupang yang nantinya akan menjadi hostnya juga disiarkan di Pro 2 ini dan Pro 2 Atambua.

0: Teman Pro 2 FM and Reality Club dengan I Wish I Was Your Joke ya. Dan saat ini pukul 4 teman Pro 2 kita ikutan Pro 2 sorsi perjaringan dari Pro 2 Kupang saat ini.
1: Pro 2 FM.
2: Sedang mendengarkan sore ceria berjaringan di

0: teman Pro 2. Sesaat lagi, sore ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
1: Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Tomelo Lapano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore yang lagi mendengarkan, bukan aja dari Pro 2 RRI Kupang tapi juga teman-teman yang ada di ND dan Atambua. Kita hadirkan kembali setiap hari Kamis sore dari pukul 4 hingga 5 sore. Ada sore ceria berjaringan Korwil Senusantara 6, ada Pro 2 ND, Atambua, dan juga Kupang. Dan bersama saya Angela Ivania untuk sore hari ini menyapa teman-teman yang baru mau pulang dari kantor atau mungkin juga dari kampus dan yang lagi menikmati libur panjang ya. Sampai di bulan depan nih, selamat sore aja. Saatnya Angel hadirkan perbincangan menarik kita bersama dengan tiga bintang muda, anak-anak muda NTT yang menginspirasi. Ada teman-teman dan kakak-kakak dari Pro 2 Atambua, ND, dan Kupang bersama dengan kakak Adelia Manek yang nanti juga akan Angel hadirkan. Dia akan membawakan bareng sama Huda Nur Prasetyo, teman Pro 2 ya. Huda ini sebagai juara satu umum semester ganjil dan genap tahun 2024 dan 2025. Kemudian Huda juga keluar sebagai juara dua umum semester ganjil 2025-2026 dan juara 3 Duta Genre Malaka tahun kemarin. Wow, keren ya kamu Huda. Next, nantinya Angel juga akan menghadirkan perbincangan menarik ya, chit-chat asik kakak Hendra Marvin bersama dengan Ariella yang merupakan juara satu lomba debat bahasa Inggris tingkat Kabupaten Ngada dan mewakili SMA Swasta Regina Pacis Bajawa. Ya, ini mewakili apa nih kak? Ini yang nanti bakal dibahas oleh kakak Hendra Marvin. Dan terakhir di Kupang ada Isaac Octavian yang nanti juga akan memandu bersama dengan Kak Regina Suyanti Jemadu ya, sebagai putri kampus dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng 2026. Oke deh, kalau gitu langsung aja ya, Angel hadirkan dari Atambua dulu boleh ya, bersama dengan Huda Nur Prasetyo yang nanti kamu juga akan disapa langsung oleh kakak Adelia Manek. Kalau gitu ini dia teman Pro 2.
0: Kamu sedang mendengarkan sore ceria berjaringan di Pro 2 RRIND.
3: Sore ceria.

0: Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi di sore hari ini tentunya di program kesayangan kita semua ya, di sore ceria teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, kita sudah terhubung melalui line telepon ya. Ada tamu kita yang tidak main-main prestasinya teman Pro 2. Udah ganteng, pintar teman Pro 2. Paket lengkap deh pokoknya ya. Oke, langsung aja kita sapa. Ini dia, ada Huda Nur Prasetyo teman Pro 2. Oke, halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Halo, ini nama panggilannya siapa nih? Nur, Huda, atau Prasetyo nih?
1: Huda aja, Huda.
0: Oh, Huda. Oke. Huda, apa kabar sore hari ini?
1: Sehat-sehat.
0: Sehat luar biasa ya. Lagi di mana nih saat ini?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, rumahnya di mana kalau boleh tahu?
1: Di Kabupaten Malaka, Kecamatan Sasitamean.
0: Oh, oke. Baik. Huda, dari namanya aja bukan orang Malaka nih pastinya ya.
1: Iya, yes. Saya asli dari Jawa Tengah.
0: Oh, Jawa Tengah, wong Jowo ya. Oke, baiklah. Dan Huda, sebelum kita ngobrol ya Huda ya, saya mau memperkenalkan dulu nih prestasinya Huda ya. Jadi teman Pro 2, Huda ini borong semua prestasi teman Pro 2 ya. Jadi prestasinya itu banyak sekali teman Pro 2, juara 1 umum, juara 2 dan juga juara 3 duta genre teman Pro 2. Keren banget ya kan? Oke, kita langsung aja ya Huda ya. Huda siap dong ya?
1: Siap.
0: Oke. Kita mundur dikit ke belakang nih. Pas semester ganjil 2024-2025 kemarin, kamu tuh berhasil nyabet juara 1 umum. Boleh jujur tidak sih, itu emang kamu udah targetin dari awal semester atau pas keluar hasilnya kamu sendiri malah kaget kok bisa saya juara gitu ya?
1: Saya tidak menargetkan juara 1.
0: Oh, oke.
1: Waktu hasilnya keluar pun saya kaget jujur, karena saya pikir mungkin saya tidak akan masuk juara umum gitu.
0: Oh.
1: Karena di sekolah saya mungkin banyak siswa yang lebih pintar dari saya gitu.
0: Oke, jadi kamu memang anak yang ya udah belajar aja, hasilnya apapun nanti diterima, disyukuri saja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Pas 2024-2025 ini kamu boleh tahu kelas berapa tuh?
1: Ini kelas 10. Jadi kelas 1 SMA.
0: Oh, kelas 10. Oke, wah. Baru kelas 10 sudah juara 1 umum nih, mengalahkan kakak kelas ya. Keren. Oke, nah mempertahankan itu kan biasanya ya Huda ya, itu kan lebih susah daripada merebut gitu ya. Tapi di semester genapnya kamu sukses mempertahankan gelar juara 1 umum lagi. Mungkin bagaimana sih cara kamu menjaga motivasi belajar biar tidak kendor atau tidak kena penyakit yang namanya puas diri gitu ya?
1: Untuk di semester genap ini memang saya sudah menargetkan untuk juara 1 lagi gitu. Jadi saya lebih konsisten dalam belajar, lebih fokus. Jadi saya memang menargetkan sekali supaya tetap mempertahankan juara saya.
0: Oh, wah, keren sekali ya. Oke, terus di semester ganjil kemarin 2025-2026 kamu dapat juara 2 umum. Tapi tetap keren banget sih ya. Dan tapi si Huda, sebagai orang yang terbiasa di posisi pertama ya kan, kamu kan sering banget juara 1 umum. Mungkin bagaimana sih cara kamu menyikapi pergeseran posisi ini? Apakah ini jadi tamparan atau malah bikin kamu makin tertantang gitu?
1: Saya mendapat juara 2 mungkin saya cukup kaget ya, karena di semester-semester sebelumnya saya juara 1. Nah, saya pada saat saya mendengar saya mendapat juara 2, saya langsung merasa tertantang.
0: Oh, wow.
1: Saya rasa saya pasti bisa di semester berikutnya, lebih dari ini.
0: Oke, okay. Wow, ini anak muda yang luar biasa ya, teman pro 2 ya. Jadi tidak langsung down ya pas itu. Aduh, biar mungkin kalau anak-anak muda yang lain ya, mungkin seperti saya juga nih, kayaknya langsung down banget nih, kayaknya aduh, saya nih kayaknya tidak bisa lagi nih. Tapi kamu malah merasa tertantang, itu luar biasa, keren banget sih ya. Udah ya, luar biasa. Nah, selain akademis yang gila-gilaan, kamu juga melebarkan sayap ke ajang bergengsi ya, dan dinobatkan jadi juara 3 Duta Genre Melaka 2025. Wah, luar biasa. Apa sih yang bikin kamu tertarik buat terjun ke dunia generasi berencana ini?
1: Sebenarnya saya dipilih jadi Duta Genre itu bukan karena kemauan saya.
0: Okay.
1: Tapi karena, jadi pada waktu itu kan lagi libur semester. Siswa rumahnya dekat dari sekolah itu mungkin rumah saya.
0: Oh.
1: Nah, saya dipilih lah oleh guru-guru dan dipercayakan untuk menjadi Duta Genre mewakili Kecamatan Sasitamean.
0: Oh.
1: Dan alhamdulillahnya saya mendapat juara 3 sekabupaten Malaka.
0: Wow, keren sekali nih. Wah, luar biasa ya. Jadi kamu memang bukan niatnya di situ ya, tapi ya kalau sudah dipilih maju dong ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Dan kamu mendapatkan juara 3 di tingkat kabupaten, itu luar biasa ya, karena saingannya tuh banyak sekali ya, banyak kecamatan yang ada di Kabupaten Melaka, dan Kecamatan Sitamean yang kamu wakilkan, kamu keluar sebagai juara 3 itu sudah luar biasa ya, Huda ya. Dan saya tuh penasaran banget Huda, di tahun 2025 kemarin kamu kan sibuk banget ya tuh kan, harus mempertahankan nilai akademi sekaligus mungkin Duta Genre ini, kamu ikut karantina tidak sih?
1: Tidak.
0: Oh tidak, oke, okay. Mungkin kamu sibuk mempertahankan nilai akademis, tapi juga persiapan untuk Duta Genre ini. Mungkin bagi waktu antar belajar sama kegiatan-kegiatan non-akademik seperti ini, sama mungkin waktu kamu ya sebagai anak muda yang main, rebahan mungkin, nongkrong sama teman mungkin, mungkin gimana nih cara kamu membagi waktu gitu ya? Mungkin bisa di-spill dong jadwal harian kamu. Mungkin teman produser sini mau ikut-ikutan nih. Aduh, caranya gimana nih bagi-bagi waktu? Mungkin bisa di-spill dikit.
1: Pertama, mungkin kalau untuk waktu belajar, saya nggak terlalu banyak ya. Belajar saya mungkin secukupnya, 2-3 jam cukup. Tapi intinya berkualitas.
0: Betul.
1: Nah, untuk sisa-sisanya mungkin saya lebih kurang ke rebah gitu. Mungkin, saya kan di sini sambil membantu orang tua yang berdagang gitu. Jadi mungkin waktu saya lebih banyak untuk membantu orang tua.
0: Oke, wah. Luar biasa ya, saya suka dengan kata-kata tadi ya, belajarnya tidak banyak, sedikit waktu saja, tapi berkualitas, luar biasa ya, keren. Daripada kita belajar kayak berjam-jam gitu, tapi tidak ada yang kita dapat ya, udah ya. Oke, okay, keren sekali sih. Dan udah, kamu kan sering mendapatkan juara satu umum ya di satu sekolah kamu yang menduduki posisi pertama itu, juara satu. Mungkin kamu paling suka pelajaran apa nih di sekolah kamu?
1: Mungkin kalau pelajaran favorit ya bahasa Indonesia sih.
0: Wow, bahasa Indonesia.
1: Yeah.
0: Kenapa kamu suka bahasa Indonesia? Kan kebanyakan orang-orang tuh, oh saya lebih suka bahasa Inggris contohnya gitu. Lebih suka apa nih, matematika mungkin. Kalau anak-anak pintar ya kan, biasanya sukanya itu nih. Tapi saya baru tahu nih, kamu suka bahasa Indonesia. Kenapa tuh?
1: Mungkin dari lingkungan pembelajarannya sih. Dari guru mapel, cara menjelaskan, cara memberi materinya, itu mungkin saya lebih mudah memahami dibandingkan pelajaran-pelajaran yang lain gitu.
0: Oke, okay. Wah, jadi tergantung ya. Oke, dijadikan favorit satu pelajaran itu tergantung ya. Dengan siapa belajarnya gitu ya. Oke, baiklah. Dan kamu kan punya track record juara umum berturut-turut, pasti bikin orang-orang sekitar kamu itu kayak menaruh ekspektasi tinggi banget sama kamu ya kan. Mungkin kamu pernah tidak sih merasa stres ya dengan semua ekspektasi itu gitu?
1: Saya sih gak terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan ya.
0: Oh.
1: Jadi saya lebih ke meningkatkan diri saja. Jadi mau orang bilang harus juara satu terus, itu saya gak terlalu pikirin. Saya lebih memikirkan bagaimana caranya saya lebih dari sebelumnya.
0: Oh wow, ini keren banget nih. Ini sangat menginspirasi sekali ya, luar biasa. Dan kalau disuruh memilih nih, jujur ya, lebih menantang berjuang demi dapat juara satu umum di kelas yang saingannya di kelas lagi, di sekolah yang saingnya hanya satu teman-teman sendiri gitu ya, atau berjuang di panggung duta genre yang saingannya ya dari berbagai latar belakang gitu?
1: Menurut saya dua-duanya cukup menantang ya. Tapi menurut saya duta genre itu lebih bagaimana? Lebih menantang karena sekabupaten apa gitu. Seluruh sastra main yang dipilih cuma saya. Seluruh kecamatan yang dipilih cuma satu-satu orang. Nah, di situ saya berpikir bahwa ini lebih dari yang ada di sekolah.
0: Ya, luar biasa, benar sekali ya. Kamu harus berbangga dong ya, karena di satu kecamatan kamu sendiri yang dipilih, itu luar biasa banget ya. Dan di kabupaten kamu orang ketiga, luar biasa. Saya tuh salut banget ya sama anak-anak muda yang seperti ini, Huda. Dan di balik sosok Huda yang borong piala ini, mungkin siapa sih sosok yang paling berpengaruh gitu yang selalu menemani kamu di masa-masa sulit pas lagi mengejar prestasi-prestasi ini? Mungkin orang tua, teman, atau pacar mungkin.
1: Orang yang paling berpengaruh sih menurut saya orang tua. Karena orang tua, dari orang tua saya pun tidak memaksakan anaknya harus juara gitu. Yang penting saya banyak belajar, bisa membanggakan orang tua gitu.
0: Oke, jadi memang orang tua memang harus yang utama dong. Betul sekali ya. Ini anak muda yang luar biasa ya, keren banget sih ya. Dan ternyata dibalik deretan prestasinya yang mentereng ini, Huda didukung oleh orang tua ya. Ada sosok dibalik prestasi-prestasi Huda ini. Oke, Huda, yang terakhir nih, mungkin kamu mau kasih pesan apa nih? Boleh dong ya, kasih pesan sedikit nih untuk teman-teman Pro 2 ya, memotivasi teman-teman Pro 2 dan juga anak-anak muda di luar sana, mungkin yang ingin seperti kamu ya, bisa sekeren dan seberprestasi kamu ya, baik di bidang akademik maupun non-akademik.
1: Oke, mungkin saya akan mengambil kutipan dari Socrates ya.
0: Okay.
1: Untuk anak-anak muda sekarang, jatuh itu bukan kegagalan. Kegagalan adalah ketika kamu terdiam di tempat kamu jatuh.
0: Oke, luar biasa ya. Keren sekali. Dan dari Huda kita belajar nih, teman Pro 2 ya, kalau jadi anak muda itu tidak cuma soal pintar di atas kertas ya, tapi juga harus berani ya ambil aksi nyata di masyarakat gitu ya. Seperti yang sudah Huda buktikan di duta genre Melaka. Karena prestasi itu bukan cuma piala yang dipajang di lemari, tapi seberapa besar prosesnya membentuk mental kamu jadi pribadi yang tangguh ya. Jadi kalau hari ini kamu jatuh ke posisi kedua atau ketiga, itu bukan akhir, tapi tanda kalau kamu masih dikasih waktu buat ambil ancang-ancang biar lompatnya bisa lebih tinggi lagi, ya kan Huda ya?
1: Iya, benar banget.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Huda sudah mampir di Pro 2 RRI Atambua. Sukses terus buat sekolahnya Huda dan juga semangat belajar.
1: Siap, terima kasih juga.
0: Oke, terima kasih. Dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat sore.
1: Sore.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI Indip.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan yang pasti teman Pro 2, kita juga udah mendengarkan secara langsung ya tadi sama kakak cantik Adelia Manek yang sudah chit-chat di sore ini bersama dengan Huda Nur Prasetyo. Huda ini malu-malu ya. Nah, kali ini next dari Atambua kita mau ke Kota Pancasila. Ada kakak Hendra Marvin yang udah siap akan menghadirkan perbincangan seru bersama dengan Ariela. Jadi Ariela ini keluar sebagai juara satu lomba debat bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Ngada mewakili sekolahnya dari SMA Swasta Regina Pacis Bajawa. Kita cari dan kita dapat ilmunya ya dari Kak Ariela. Kalau gitu langsung aja Anjel mau menyapa kakak Hendra Marvin di Pro 2 ND.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2 FM ini yang masih terus mendengarkan 92,2 FM. Kita saatnya di sore ceria berjeringan untuk hari ini Kamis, teman Pro 2, 25 Juni 2026 ya. Dengan John yang temani kamu ya di sore hari ini dan sudah terhubung ya via telepon di sore ini teman Pro 2 FM ini ada kakak Ariela ya, yang mereka bertiga teman berdua sebenarnya ya, tapi mereka mewakili ya, ada kakak Ariela mewakili. Ini adalah tim debatnya SMAS Regina Pacis Bajawa yang baru-baru ini memenangkan lomba debat bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Ngada. Selamat sore, halo.
2: Halo, selamat sore kak, selamat sore semuanya.
1: Halo Ariela, apa kabar di hari ini?
2: Puji Tuhan, baik. Dan luar biasa.
1: Oke, senang sekali. Terima kasih banyak sebelumnya buat Ariela yang sudah sempatkan waktu untuk bisa ngobrol singkat dengan teman-teman di sore hari ini, Ariela.
2: Ya, betul sekali, Kak.
1: Oke, Ariela, kamu dan teman berdua, bertiga berarti kaliannya, itu kan memenangkan lomba debat ya, juara satu tingkat Kabupaten Ngada. Nah, ini bisa diceritakan tidak awal kamu ikutan lomba ini seperti apa nih, Ariela? Silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih, Kak. Jadi, betul sekali kami mendapatkan juara satu Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat Kabupaten. Jadi, kalau diceritakan secara singkat ya, kami terdiri dari 19 sekolah se-Kabupaten Ngada. Dan untuk lomba ini, kami hanya diizinkan membawa satu tim saja. Otomatis, untuk itu kami membutuhkan seleksi dari sekolah kami masing-masing untuk mengikuti lomba debat ini. Untuk seleksi itu sendiri, banyak yang dinilai dari skill, kemampuan public speaking, dan kemampuan untuk menganalisa, menganalisis, serta berpikir kritis bagaimana memecahkan suatu topik perdebatan. Dan untuk itu kami mengalami begitu banyak proses, ada gugupnya, ada takutnya, senangnya, dan yang akhirnya kerjasama tim dan kekompakan kami yang membuat kami bisa mendapatkan juara tersebut. Dan tentunya dengan proses latihan yang begitu panjang, kami latihan itu mau 1 tahun ya, gitu Kak.
1: Oh oke oke, jadi Ariela dan teman-teman itu awalnya memang berarti ini kalian dipilihkah atau kalian memang majuin juga nih di lomba debat ini, Ariela?
2: Baik Kak, kami itu memang ada ekskul debat dan kami bertiga yang ikut lomba ini memang sudah masuk ekskul tersebut. Lalu kemudian karena kami rajin latihan terus dilihat juga dari kemampuannya, maka kami dipilih untuk ikut lomba.
1: Oke, jadi karena ketekunan kalian, keuletan kalian, akhirnya terpilih mewakili SMAS Regina Pacis Bajawa buat ikutan lomba debat tingkat kabupaten yang ada. Keren sih ya, karena pasti kerja keras tidak akan memuaskan, tidak akan mengecewakan hasilnya teman Pro 2 FM ini. Lalu dengan terpilihnya Ariela dan kawan berdua, ada siapa-siapa lagi kawan berduanya?
2: Kawan berduanya itu kebetulan kakak kelas saya, namanya itu Reina dan Kak Maureen.
1: Oke, Reina dan Maureen ya, jadi bertiga ini yang mewakili tim debat dari Regina Pacis Bajawa nih teman Pro 2 ya. Dan ketika kalian terpilih dan akhirnya ditunjuk perwakilan dari SMA Regina Pacis Bajawa, ini gimana perasaan kalian nih, Ariela?
2: Perasaannya tentu kami sangat bersyukur ya, karena dari sekian banyak yang mengikuti ekskul debat kami bisa terpilih. Kami sangat bersyukur dan senang, tapi di satu sisi kami juga gugup ya kak, karena kami membawa nama lembaga. Betul. Dan kami harus bersaing dengan 19 sekolah nih yang tentu kita tahu mereka juga dipilih dari sekolah mereka masing-masing.
1: Betul ya, apalagi ini bawa nama sekolah juga, tanggung jawabnya besar nih buat Ariel dan kawan-kawan tentunya ya.
2: Iya, Kak.
1: Lalu kalau misalnya berbicara soal motivasi nih, apa nih motivasi Ariela dan teman-teman buat sampai mau ikutan kompetisi debat ini nih, Ariela?
2: Baik Kak, kalau soal motivasi itu yang paling besar itu karena memang kami sangat menyukai dunia debat ya Kak. Kami bertiga itu sama-sama suka skill public speaking. Dan kami bertiga juga kebetulan mengikuti organisasi-organisasi OSIS yang berada di sekolah. Jadi ketika kami masuk debat itu, kami betul-betul ingin berjuang untuk sekolah kami gitu. Jadi motivasi terbesar adalah karena kami juga memiliki kemampuan dan karena dukungan dari orang tua dan juga dari sekolah yang betul-betul sangat supportnya sangat besar kepada kami.
1: Oke, berarti kalau berbicara soal proses nih ya, Ariela, proses persiapan kalian itu dari awal kalian daftar itu sampai lomba berlangsung itu berapa lama nih persiapannya? Dan itu siapakah pelatihnya? Dan kalian itu ada waktu-waktu latihan khusus tidak untuk persiapan debat ini? Silakan.
2: Oke, baik Kak. Kalau dari prosesnya itu tuh yang pertama kami diberikan jadwal memang dari pusat dari kabupaten itu satu bulan sebelum lomba Kak. Jadi satu bulan sebelum lomba itu kami diberikan 16 mosi. Dan mosi tersebut itu yang nanti kami gunakan pada saat kami lomba di tingkat kabupaten. Jadi mosinya itu beragam, ada yang tentang isu-isu publik, pemerintahan, bahkan mosi-mosi yang tingkat kesulitannya itu sampai mosi-mosi analogi. Dan kalau untuk pendamping kami itu ada dua, ada Pak Boyzanda dan Ibu Linda. Jadi Pak Boy dan Ibu Linda yang setia mendampingi dan membimbing kami. Dan untuk proses latihannya itu sebenarnya sebelum dikirim 16 musim ini kami sudah mengikuti proses latihan ya Kak, kurang lebih yang sudah saya sampaikan tadi 1 tahun. Karena kami betul-betul mempersiapkan ini secara matang. Dan sebelum 16 musim ini dikirim kepada kami, kami juga mempelajari musim-musim lain dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Kami pelajari semuanya. Lalu setelah 16 musim itu dikirim, kami fokus mengerjakan dan fokus mempelajari 16 musim tersebut.
1: Oke, jadi 1 bulan persiapannya ya, Ariela?
2: Ya, betul Kak.
1: Oke.
2: Setelah pengiriman musim.
1: Berarti 16 musi ini apakah semuanya dimusikan saat debat atau terpilih berapa musi dari 16 ini nih, Ariela?
2: Baik Kak, kalau untuk 16 musi ini semuanya dipakai Kak. Tapi sistemnya tarik lot. Betul. Tarik lot. Jadi dari 1 sampai 16 musi itu setiap 2 sekolah masuk perwakilan. Tapi sistemnya kalau misalnya ditarik, misalnya musi pertama sudah dipakai, maka tim selanjutnya yang berdebat sisa 2 sampai 16 mosi lagi yang ditarik. Mosi pertama sudah tidak.
1: Gitu. Wow, berarti kalau bicara soal mosi nih Ariela. Nah, mosi atau topik debat apa nih yang mungkin bagi kalian yang bertiga tuh paling menantang sama perlombaan dan bagaimana kamu menghadapinya nih? Ariela, silakan.
2: Oke, baik Kak. Kalau mosi yang paling menantang bagi kami tuh mungkin ada beberapa mosi. Kalau secara umum tuh mosi yang mosi negatif ya, Kak. Di mana mosi ini hanya bisa dibilang memberatkan gitu, kayak lebih berat ke pro atau lebih berat ke pro kontra. Biasanya musi-musi ini kayak musi-musi AI yang diterapkan secara menyeluruh, terus musi-musi propaganda yang miskin, musi-musi analogi. Itu bagi kami musi yang paling sulit.
1: I see, berarti itu butuh ini ya, kerja keras juga dari tim kalian untuk bisa, aduh ini kayaknya saya harus lawan apa sama tim lawan saya gitu ya. Karena persiapannya juga ketat nih teman berdua, waktu yang singkat juga. Berarti yang menurut kalian kemarin saingannya dari mana nih? Yang menurut kalian, wah kayaknya berat nih timnya mereka nih. Dari siapa nih menurut kalian bertiga?
2: Wah, kalau berbicara soal saingan itu semuanya keren-keren sih Kak. Tapi bagi kami yang paling menantang itu ada dari Seminari Mataloko. Iya betul. Lalu ada dari SMA Kejora Riung. Dan tetangga kami SMA Negeri 1 Bajawa. Jadi tiga tim ini juga kebetulan yang masuk 4 besar dan kami betul-betul bertarung habis-habisan sih Kak.
1: Oke, ini keren sih Ariela ya. Kalian bertiga dengan masing-masing karakter, masing-masing isi kepalanya, bagaimana nih kalian bertiga bisa menjaga kekompakan ya, dan juga menjaga kerjasama biar lomba itu tetap berlangsung aman, dan kamu juga tuh cepat tetap keren nih untuk menjawab soal-soalnya as a team gitu. Silakan.
2: Baik Kak, kalau untuk menjaga kekompakan tuh itu bukan hal yang terlalu sulit bagi kami bertiga, karena kami bertiga nih cewek semua Kak. Terus kami itu punya bakat dan hobi yang hampir sama. Jadi kami itu sefrekuensi, dan untuk menjaga kekompakan itu tidak sulit. Karena sehari-hari setelah latihan selama kami masa karantina, itu kami lebih banyak bertiga. Jadi kami berdoa bersama, makan, jalan-jalan, selalu bertiga. Dan justru karena melakukan banyak hal bersama-sama, itu yang justru bikin ikatan kami semakin kuat dan kompak juga pada saat debat. Dan kami tidak saling menyalahkan, karena kami kan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda pada saat debat. Kami itu saling mendukung argumentasi kami masing-masing dan tidak saling menyalahkan satu sama lain apabila dalam argumentasi kami itu masih ada kekurangan.
1: Oke, jadi saling support each other ya bertiga ya. Tetap bawa nama sekolah nih, keren teman Prodi FM ini. Ada tidak mungkin Ariela yang masih ingat sampai sekarang itu tantangan apa yang kamu hadapi dengan tim kamu, ataupun momen-momen yang paling berkesan selama ikutan lomba nih? Ariela, silakan.
2: Baik Kak, kalau berbicara soal tantangan itu ada ya. Tantangan membagi waktu kami belajar dengan ikut latihan, karena ya regis itu kan padat ya Kak, pagi sampai malam. Jadi ada tugas-tugas yang memang terlewatkan, tapi syukur bersyukur karena SMA regis itu betul-betul memberi kami ruang. Di saat mereka tahu kami sedang mengikuti pendampingan, mereka juga memberikan kami ruang untuk belajar, sehingga tantangan-tantangan tersebut masih bisa kami atasi. Lalu kalau tantangan secara spesifik untuk debat untuk kami bertiga itu adalah penguasaan argumentasi Kak. Karena setiap sesi itu kami bertiga tuh harus bagi materi masing-masing. Jadi ketika pembicara satu, dia harus membawa materi yang berbeda, pembicara dua sampai pembicara tiga. Jadi kemampuan kami menganalisa suatu topik itu sangat dibutuhkan, dan juga berpikir kritis.
1: Betul ya.
2: Kalau momen-momen yang paling berkesan mungkin itu tuh pada saat pembacaan juara ya Kak. Itu kami gugup parah, karena kami sudah bersaing dan kami sempat merasa takut Kak. Kami takut kami kalah, karena memang dari seminari SMA Negeri 1 Bajawa, SMA Kejora Riung, mereka bertiga itu betul-betul keren-keren juga Kak. Jadi kami juga sempat takut, tapi akhirnya kami yang menang dan kami sangat senang dan
1: bersyukur. Oke, keren sih Ariela. Nah, keluar sebagai juara satu ya, bikin bangga SMA Estegna Pacis Bajawa, lomba debat tingkat kabupaten Ngadani. Target atau harapan apa nih yang ingin dicapai selanjutnya nih Ariela dan kawan-kawan?
2: Baik Kak, untuk harapannya sebentar lagi kami akan berlaju untuk lomba di provinsi di Kupang. Jadi harapannya semoga kami bisa kembali mengharumkan nama lembaga, mengharumkan nama daerah, orang tua, guru, dan semua orang-orang terdekat kami dan yang mendukung kami, agar pada saat kami berlomba di tingkat provinsi kami bisa mencapai keberhasilan dan mendapatkan hasil yang baik pula.
1: Keren ya. Lalu terakhir nih ya, sebagai closingnya nih Ariela, pesan dan motivasi apa yang ingin Ariela coba sampaikan kepada pelajar-pelajar lain yang ingin berprestasi melalui dunia debat nih? Ariela, silakan.
2: Baik, kalau pesan dan motivasi dari saya, yang paling pertama itu jangan takut untuk mencoba. Karena ketika kita takut untuk mencoba, berarti sama saja kita membuang kesempatan yang sudah disediakan kepada kita. Dan untuk teman-teman yang berada di luar sana, yang mungkin punya kemampuan dan merasa bahwa dirinya itu bisa mengikuti perlombaan debat atau masuk ke dalam klub debat, tapi masih memiliki rasa takut, buang rasa takut itu jauh-jauh, karena sebetulnya yang bikin kita kalah adalah rasa takut dari diri kita sendiri. Dan jangan pernah menyerah dan harus bekerja keras dan mencoba berbagai hal baru, khususnya dalam dunia debat. Kita semua harus betul-betul disiplin, kerja keras, kerja tim, semangat, dan terus berjuang.
1: Oke, semangat selalu buat Arila dan kawan-kawan di sana, Regina Pacis Bajawa ya. Pokoknya tetap berikan yang terbaik, nanti berangkat ke tingkat provinsinya, bikin bangga teman-teman dari Regina Pacis Bajawa. Kita doakan sukses buat lomba berikutnya ya, Arila ya.
2: Amin Kak, terima kasih banyak.
1: Oke, terima kasih banyak juga buat Arila ya, dengan obrolan singkatnya di sore hari ini ya. Terima kasih banyak buat waktunya. Pokoknya yang terbaik buat Arila dan timnya, dan semoga nanti pulang dari Kupang bawa dengan hasil memuaskan, biar kita juga bisa ajak lagi ngobrol di Produ FM Indie. Thank you Arila, see you again. Bye bye.
2: Oke, bye Kak, terima kasih.
1: Oke. Dan itu dia teman Pro 2 FM Indo, obrolan fun kita dengan Arela ya, yang mewakili tim debat dari SMAS Regina Pacis Bajawa, menjuarai lomba debat Bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Ngada.
3: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
4: Halo. Halo. Halo. Halo, ini siapa ya?
5: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Teman terbaik kamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
0: Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna sama Angel dari Pro 2 RRI Kupang. Semoga dua narasumber kita, teman Pro 2, baik dari Atambua dan Ende, juga menginspirasi teman Pro 2 ya. Mumpung lagi libur, kita juga bisa mencari ilmu dan mengembangkan skill, talenta, kemampuan kita nih. Lanjut lagi yang terakhir, sekaligus Angel juga akan pamit dari Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6 untuk edisi kali ini di Kamis 25 Juni 2026. Nantinya kamu bakal mendengarkan suara dari biduan kita Isaac Octavian, yang nanti dia juga akan bersama dengan Karegina Suyanti Jemadu ya, sebagai putri kampus loh dari Universitas Katolik Indonesia Tantu Paulus Ruteng Kupang. di tahun ini pemilihannya dan keluar sebagai terbaik pertama ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2 sekaligus Angel juga udah harus mengakhiri kebersamaan kita. Selamat sore untuk semua teman Pro 2, masih ada nih dari Pro 2 RRI Kupang. Pantau ya sampai selesai nanti.
7: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, senang bisa kembali menyapa kamu. Temenin sama Isaac Octavian. Dan kali ini saya akan ajak kamu untuk kita ngobrol bersama dengan salah satu mahasiswa berprestasi di Nusa Tenggara Timur. Dia ini adalah mahasiswa Prodi Sosial Ekonomi Pertanian dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Dan meraih prestasi sebagai putri kampus. Seperti apa perjalanan dan pengalaman dari bintang tamu seru kita hari ini, Isaac mau ajak kamu untuk langsung aja kita kenalan bersama dengan Regina Suyanti Jemadu. Regi, gimana kabarnya?
8: Halo, selamat sore teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Regina Suyanti Jemadu. Saya adalah the winner Putri Kampus Terbaik 1 pada tahun 2026 di Unika Santo Paulus Rute. Kabar saya hari ini sangat-sangat baik, Kak.
7: Terima kasih, Regi. Pasti teman Pro 2 yang mendengarkan spirit dan semangat dari Regi langsung bersemangat. Senang karena hari ini bisa berkenalan dengan seorang Regina Suyanti Jemadu yang adalah terbaik satu putri kampus dari Unika Santo Paulus Ruteng ya.
8: Iya, betul sekali, Kakak.
7: Kamu lagi di mana ini sekarang?
8: Lagi di rumah, Kakak. Kebetulan lagi di rumah.
7: Regi, kamu berarti sekarang masih aktif kuliah atau ada kesibukan apa lagi nih?
8: Iya, Kak. Saya sendiri saat ini lagi aktif kuliah dan saya juga ada menjalankan tugas-tugas ya dan proyek dari kampus juga. Dan saya sebagai putri kampus juga menjalani program-program kami yang akan dijalankan nanti selama menjadi putra putri kampus di Universitas Indonesia Katolik Santo Paulus Ruteng.
7: Alright. Begitu, Kak. Regi, kamu sekarang semester berapa nih?
8: Oh iya, Kak. Kebetulan saya sekarang semester 4.
7: Oke, okay, iya, di Kak. Prodi
8: Sosial Ekonomi Pertanian.
7: Sosial Ekonomi Pertanian. Gimana nih perasaan kamu menjadi seorang putri kampus?
8: Perasaan saya sekarang sih, saya merasa bangga, bahagia juga. Karena sampai di titik ini, walaupun dalam perjalanan kami menuju jadi the winner ini, utuh tantangan juga ya, Kak, ya. Adanya proses-proses juga. Tapi kalau kita dari dalam hati sendiri ya, kita menjalankannya, pasti kita bisa sukses dan terbitlah the winner ini, Kak.
7: Asik. Ya pasti gak mudah ya untuk bisa sampai di titik ini, tapi kamu merasa bangga dan bersyukur ya bisa menjadi seorang putri kampus ya.
8: Ya, betul sekali, Kakak.
7: Apa nih yang mau kamu sampaikan untuk teman-teman yang lagi dengarkan kita dalam posisi kamu sebagai seorang putri kampus?
8: Oke, okay. Saya pribadi ingin menyampaikan bahwa setiap orang berhak untuk bermimpi. Setiap orang juga memiliki potensi untuk berprestasi. Jadi untuk teman-teman Pro 2, jangan takut untuk mencoba. Kegagalan itu hanya untuk mencoba kita, karena setiap pengalaman akan menjadi proses pembelajaran yang sangat berharga. Begitu, Kakak.
7: Jangan takut untuk bermimpi karena setiap kita punya potensi ya.
8: Iya, Kakak, untuk berprestasi.
7: Asik ya. Kamu sendiri memaknai gelar putri kampus ini seperti apa? Kenapa juga kamu memilih untuk ikut ke putri kampus ini?
8: Bagi saya gelar putri kampus ini mana bukan hanya sebuah penghargaan saja ya, Kak, ya. Tapi juga dapat menjadi teladan, menginspirasi mahasiswa lain, dan juga dapat membawa nama baik kampus. Seperti itu.
7: Duta kampus sekaligus juga memberi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa yang lain yang ada di Unika Santo Paulus ya. Oke.
8: Iya, Kak.
7: Nah, boleh dong kamu ceritakan ke kita nih. Awal mula kamu ikut tertarik, ceritanya seperti apa sih? Dan kenapa kamu tertarik untuk ikut pemilihan putri kampus? Ini pertama kali ikut atau sebelumnya udah pernah ikutan?
8: Iya, baru pertama kali, Kak. Jadi dalam ajang putra-putri kampus ini adalah semua mahasiswa di Unika Santo Paulus Ruteng ingin ya, kayak ingin menjadi bagian dari putra-putri kampus. Jadi dalam pemilihan putri kampus ini kami dilaksanakan pada bulan April lalu. Kami membuat video yang dimana dalam video itu menceritakan atau Adapun pertanyaan mengapa sih kalian ingin mengikuti ajang putra putri kampus ini? Pokoknya dalam pemilihan putra putra putra putri kampus ini kami melaksanakan pada tahun 2026 ini ya kak ya. Di mana kami itu diikuti oleh berbagai program studi. Dalam prosesnya, adapun tahapan-tahapan yang kami lalui untuk menjadi putra bagian dari putra putri kampus itu. Yang pertama ada tahapan wawancara, ikut kelas public speaking, pemaparan visi misi, ujuk bakat. Hingga akhirnya kami semua di situ ada 15 orang ya kayak menjadi finalis. Puji Tuhan saya menjadi bagian dari 6 besar dan dari setiap pemaparan visi misi, ujuk bakat kami, disitulah kami merasa bahwa ini adalah titik paling terbaik bagi kami semua. Dan di situ ada 3 putri terbaik dan ada juga 3 putri putra terbaik. Dan pada minggu lalu waktu kami waktu itu semua yang masuk 6 besar merasa bahwa siapa sih, mempertanyakan siapa sih yang pantas menjadi the winner, putri terbaik satu dan putra terbaik satu. Puji Tuhannya, saya sendiri merasa bahwa sangat kaget ya kak ya, pada waktu itu ternyata perjuangan saya melalui proses-proses ini tidak sia-sia dan saya dipilih menjadi putri terbaik satu, putra-putri kampus pada tahun 2026 ini. Begitu kakak.
7: Wah, luar biasa nih teman Pro 2, tepuk tangan dong. Asik. Akhirnya kamu menjadi terbaik pertama putri kampus 2026 di IKA Santo Paulus Ruteng ya. Oke. Nah, kamu sendiri pengen melakukan apa nih dengan gelar ini?
8: Sejauh ini sih kak, kami putra-putri kampus ingin menjalankan sebuah program ya kak ya. Di mana kami adanya buat konten promosi kampus, kunjungan-kunjungan ke panti asuhan juga, dan buat seminar terkait media sosial, dan juga kami mengadakan kerjasama ya kak dengan dinas-dinas begitu. Pokoknya sangat bermanfaat lah bagi kampus dan juga bermanfaat di lingkungan masyarakat juga, begitu kak.
7: Oke, jadi intinya kamu ingin melalui gelar ini kamu bermanfaat ya?
8: Iya, betul sekali kak.
7: Kemarin tuh syarat atau kriterianya seperti apa sih, kriteria penilaiannya untuk menjadi seorang putri kampus?
8: Kalau penilaiannya ini mana itu dilihat dari kemampuan komunikasi atau public speaking ya kak ya.
7: Okay.
8: Dan juga wawasan kepribadian juga serta kemampuan menjadi representasi kampus juga kak, begitu.
7: Duta kampus ya?
8: Iya, betul sekali.
7: Okay. Nah, kalau kemarin kan tadi kamu sempat bilang di pemilihan ini kalian ditanya gitu alasan kenapa kalian bisa atau kalian mau menjadi seorang putri kampus. Nah, kamu waktu itu jawabannya seperti apa tuh?
8: Kalau sendiri, saya sendiri menjawab saya mengikuti ajang kegiatan ini untuk memperluas public speaking saya ya kak ya, dan juga dapat menjiwai jadi kepemimpinan begitu kak.
7: Mau memperbesar kapasitas dalam public speaking dan juga leadership ya?
8: Ya, betul sekali kak.
7: Oke. Nah, kalau juga bicara soal menjadi putri kampus, kalian kan nanti harus menjadi representasi duta kampus ya, begitu, menjadi teladan. Ya. Nah, kamu pingin teman-teman yang ada di kampus tuh melihat sosok seorang Ri gitu yang seperti apa? Teladan apa sih yang mau kamu bagikan ke teman-teman?
8: Kalau saya sendiri harus adanya sikap disiplin ya kak, percaya diri juga dan tidak mudah menyerah.
7: Kayak kamu pengen dikenal sebagai seorang Regi yang percaya diri, yang apalagi tadi?
8: Bertanggung jawab
7: dan disiplin.
8: Tidak mudah menyerah.
7: Ya, oke. Okay. Asik banget ya, seorang anak muda dengan yang luar biasa ingin dikenal tidaknya sekedar sebagai putri kampus, tapi putri kampus yang disiplin, bertanggung jawab, berani dan menginspirasi teman-teman yang ada di Unika Santo Paulus Ruteng. Nah, kalau ngomongin juga soal pemilihan kemarin, kamu sempat ketemu tantangan-tantangan apa aja sih waktu mencalonkan diri, waktu ikut berproses?
8: Yang pertama tentang kayaknya gimana ya, kayak kayak ini kan orangnya dulu tidak percaya diri ya kak.
9: Oh gitu.
8: Saya merasa bahwa iya kak, betul sekali. Saya dulu orangnya tidak percaya diri sekali. Iya, pemalu lah.
9: Oh, gitu. Okay. Terus gimana tuh ceritanya?
8: Untuk mengikuti ajang putra putri kampus ini, saya merasa bahwa saya siap deh untuk menerima tantangan-tantangan itu, begitu. Tantangan-tantangan yang saya hadapi bahwa kami ya kak sendiri jadi putri dan putra putra putri kampus di Universitas Santo Paulus Ruteng, merasa bahwa kami berhadapan dengan orang-orang yang hebat ya kak. Adapun tantangan-tantangan yang dimana saya sendiri adanya kurang percaya diri, dan saya merasa bahwa saya bisa atau tidak sih untuk menjadi the winner ini, begitu. Ya walaupun ada tantangan-tantangan itu, pasti ada jalan keluarnya ya kayak kalau kita mulainya dari dalam diri kita, merasa adanya percaya diri untuk menjadi, dan bangkitlah dan buanglah rasa malu itu, begitu kakak.
9: Asik. Jadi meskipun sedikit kurang percaya diri, tapi kamu tetap berjuang ya. Mungkin juga ada kendala-kendala, misalnya waktu mau bikin video atau tiba-tiba sudah mulai deadline harus sambil kuliah juga. Ada nggak kendala-kendala itu? Atau sejauh itu berproses dengan lancar?
8: Puji Tuhan kak, proses dengan lancar ya kak ya. Tidak ada kendala-kendala karena dalam proses pembuatan video kami, waktunya sudah diatur begitu kak, dengan seefisien mungkin begitu. Jadi Tuhan selama ini tidak ada kendala-kendala dalam proses pembuatan videonya, begitu saja sih kak.
9: Oke, berarti kamu lakuin semua dengan lancar ya?
8: Ya, betul sekali.
9: Oke. Nah kemarin kamu bawa visi apa tuh? Biasanya kan kalau pemilihan-pemilihan gini kayak ada advokasi atau ada program yang dibicarakan gitu. Kamu kemarin advokasi atau visi misinya seperti apa?
8: Kalau visi saya itu menjadi mahasiswa yang aktif, rasa peduli, berkarakter dan inovatif dalam membangun sebuah generasi muda yang kreatif dan inspiratif, mampu berkontribusi bagi lingkungan masyarakat dan lingkungan kampus juga, gitu kak.
9: Oke, itu visi dan misi seorang Regina gitu ya.
8: Iya kak.
9: Oke. Nah kalau kamu sendiri ini dalam setelah sudah terpilih, langkah-langkah atau tindakan-tindakan praktis apa nih sederhana yang sudah biasa kamu lakukan atau sudah mulai kamu lakukan dalam peranan kamu sebagai putri kampus untuk mencapai visi tersebut?
8: Yang dimana saya sebagai putri kampus, saya akan membuat sebuah gerakan peningkatan literasi dan literasi dan mengembangkan potensi diri mahasiswa, karena di mana pendidikan dan keterampilan sangat penting untuk masa depan. Kalau dan juga dalam membangun sebuah generasi muda ya kak ya, yang di mana itu yang kreatif, inspiratif, dan juga kita ini kan sebagai mahasiswa bukan hanya aktif ya dalam berkuliah saja, tapi kita sebagai mahasiswa juga menjadi peran untuk masyarakat kedepannya, gitu kak.
9: Oh wow, berarti kamu mendorong peningkatan literasi ya?
8: Ya kak, betul sekali.
9: Nah ini untuk mendorongnya kamu bersama dengan teman-teman melakukan apa nih? Bikin pojok baca kah, sedut baca, perpustakaan, atau gerakan seperti apa nih yang sudah mulai dilakukan?
8: Kalau ini kayak kami masih dalam proses rancangan juga. Kalau peningkatan literasi ini, kami berharap semua putra-putri kampus ini berharap bahwa kami mengajak semua mahasiswa di setiap program studi untuk wajib ya, atau mengikuti atau membaca buku di perpustakaan. Begitu saja sih kak.
9: Oh, meningkatkan kunjungan ke perpustakaan ya?
8: Perpustakaan, iya. Okay. Betul sekali.
9: Oke. Okay. Terakhir nih, last banget nih. Sosok-sosok yang selama ini mendukung kamu berproses ya, yang selama ini menyokong kamu, mungkin keluarga, teman-teman dekat, atau ada orang-orang tertentu yang selama ini menjadi inspirasi juga nih bagi seorang Regi, mau kamu sampaikan apa nih kepada mereka, boleh sebutkan dan sampaikan.
8: Bagi saya sendiri kak, sosok yang mendukung saya dalam pertama orang tua, adapun teman-teman yang telah mendukung saya dalam menjadi the winner Putri Kampus ini, yang dimana karena mereka selalu memberikan doa, motivasi, dan semangat dalam setiap langkah yang saya ambil.
9: Terakhir, kita tutup diskusi dan obrolan kita sore hari ini di Sore Ceria bersama dengan Regina Sianti Cemadu, pemenang Putri Kampus dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, dengan pembahasan kita tentang Putri Kampus mengubah mimpi menjadi prestasi. Apa nih quotes atau kata-kata yang selama ini menguatkan seorang Regina yang bisa juga menjadi pesan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, biar bisa terus berprestasi tanpa melupakan kepedulian terhadap pendidikan dan kehidupan sosial saat ini?
8: Okay. Dari saya sendiri, Kak, jangan pernah takut bermimpi besar dan mencoba hal-hal yang

0: kasih. Kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan.
1: Sore Ceria Berjaringan.
0: Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan.
1: Sampai jumpa minggu depan.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sore Ceria.

Memperluas saja info viral ya, kita hadirkan buat kamu-kamu semuanya di sore hari ini, teman Produa ya. Tiang luncur darurat pemadam kebakaran di Bekasi Selatan, Jawa Barat viral di medsos.

Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.

Main Pro 2, kita masih di informasi viral ya sore hari ini. Dan kalian tahu ini lagi happening di sosial media Teman Pro 2. Ada yang bikin kita tuh jadi kayak, wow, ini ada apa sih Teman Pro 2? Karena ini adalah perayaan Piala Dunia, bukan perayaan sih, lagi pelaksanaan Teman Pro 2 Piala Dunia 2026. Ternyata ada yang viral, patung Lionel Messi setinggi 26 meter baru saja dibuat di kota Patagonia, Argentina, Teman Pro 2. Lionel Messi pasti sudah menerima banyak bentuk penghormatan sepanjang karirnya yang legendaris, Teman Pro 2. Namun, tribut terbaru yang hadir di kampung halamannya ini, Patagonia, Argentina, mungkin jadi salah satu yang paling spektakuler dan lagi viral nih di media sosial, Teman Pro 2. Sebagai kado ulang tahun dirinya yang ke-39 tahun pada 24 Juni kemarin, kapten timnas Argentina yang kini sudah jadi top skor sepanjang masa Piala Dunia ini dibikin patung raksasa setinggi 26 meter, Teman Pro 2, dengan gaya selebrasi lengkap trofi Piala Dunia edisi 2022 yang bersanding dengannya. Potret ini diabadikan oleh akun pemerintah kota di sana, Teman Pro 2. Lewat unggahannya juga dijelaskan kalau patung spektakuler ini dibuat dari 70 ton baja dan besi yang menjulang di pinggiran kota. Meski berada di wilayah yang terkenal dengan angin Patagonia yang kencang, patung tersebut dirancang agar tetap kokoh berdiri. Menurut pemerintah setempat dan sang pematung Aldo Beroisa, karya tersebut merupakan patung terbesar yang pernah didedikasikan untuk Messi, Teman Pro 2. Aduh, ini benar-benar ya luar biasa. Di tengah kota Patagonia, Teman Pro 2.

Banyak yang melakukan kegiatan makan dan minum sambil berdiri. Padahal, hal ini sangat tidak baik, apalagi minum berdiri. Minum sambil berdiri akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, usus bisa melar dan terdorong ke bawah yang kemudian bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Dan jika ditelusuri lagi, hal ini yang menyebabkan penyakit kista ginjal. Nah, tentu sahabat tidak ingin kan punya penyakit seperti ini.

Oke, teman Prodo FM ini kita masih di sore ceria ya. Hari ini teman saya sebuah video yang menunjukkan adanya seorang pria yang menentang senjata laras panjang sambil berjalan di viral di medsos ya. Peristiwa itu pun terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan video yang beredar di YouTube dari detik.com, tampak ada seorang pria yang menggunakan topi tengah berjalan sambil menenteng senjata laras panjang. Dia membawa tas dan sesekali berhenti seperti tengah memperagakan penggunaan senjata itu, teman Pro 2. Video itu pun direkam oleh seorang yang berada di seberang jalan pada saat itu. Dan berdasarkan hasil penelusuran, misal video itu direkam, pria itu tengah melintas di jalan Brigjen Zain Hamid, Kecamatan Medan Johor ya. Warga sekitar mengaku sudah sering melihat pria itu melintas di sekitaran jalan tersebut. Dan saat hendak berangkat kerja, dia pun mengatakan bahwa sempat melihat pria itu tengah menenteng senjata laras panjang. Namun sepengetahuannya senjata itu adalah senjata mainan. Kepala lingkungan 13 Kelurahan Titik Kuning yakni Azhar Lupis juga mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan pria yang diperkirakannya berusia sekitar 40-an tahunan itu memang sering melintas di sekitaran jalan Brigjen Zain Hamid itu, dan kadang pria itu berkeliaran sambil mengenakan baju ASN hingga seragam aparat, teman berdua. Meski begitu, Azhar mengaku tidak mengetahui pasti identitas pria yang menenteng senjata tersebut.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد عليا الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Atas nama pimpinan dan angkasawan RRI ND, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Adalah hakikat kehidupanmu. Itulah di antara ungkapan sebagian para ulama. Al-waktu huwal hayah. Waktu adalah hakikat kehidupan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa orang yang mereka tidak mengisi waktunya dengan hal-hal yang manfaat, ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kematian lebih baik bagi dia. Kenapa? Fa inna idha'atal waqti yaqta'uka minallah wa daril akhirah. Karena menyanyiakan waktu berarti memutuskan anda dari Allah dan kampung akhirat. Dan betapa dahsyatnya, betapa sengsara, dan betapa binasanya orang yang mereka terputus dari Allah dan kampung akhirat, itu jannah. Wa amal maut, adapun maut, taqta'uka minad dunya wa ahli. Adapun kematian memutuskan anda dari dunia dan penghuninya, dan tidak ada harganya dunia dan penghuninya dibandingkan dengan Allah dan jannah yang Allah sediakan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka tentang waktu ini masing-masing kaum memiliki pandangan sendiri-sendiri, dan pandangan ini mencerminkan tentang keyakinan dan gaya hidup mereka. Time is money. Bahwasanya waktu adalah uang. Maka bagi mereka suksesnya orang dan gagalnya orang, bagaimana dia menjadikan waktunya bisa menghasilkan uang atau tidak. Berharganya waktu dihargai dengan uang yang mereka dapatkan. Ini kehidupan mereka, karena mereka memang orang-orang yang mereka hanya berpandangan kehidupan dunia, kapitalis, materialistis. Adapun dalam pandangan Islam dan dalam pandangan para ulama, hakikat waktu ialah waktu modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara mereka punya ungkapan, al-waktu kasayf, waktu ini ibaratnya pedang. Kalau anda tidak jadikan sebagai senjata ampuh yang bisa merantasi segala macamnya, anda akan dipotong dengan waktu, alias anda akan menjadi korban-korban waktu. Di antara mereka mengatakan, al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu adalah tarikan nafas yang tidak akan kembali. Maka hilangnya waktu berarti hilangnya ini kehidupan anda, tarikan nafas anda. Maka berkata seorang ulama, innaka anta ayyamun. Sesungguhnya anda adalah hari-hari yang terkumpul. Sehari berkumpul menjadi 7 hari, sepekan berkumpul menjadi 1 bulan, 4 pekan, menjadi 1 tahun, 12 bulan, menjadi berpuluh-puluh tahun, hingga 20, 30, 40, 50, 60 tahun. Anda adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'dhuk, apabila telah berlalu 1 hari, maka telah berlalu bagian anda. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau memberikan ungkapan betapa sangat menyesalnya seandainya waktu berlalu.

Ini ungkapan orang yang mengetahui tentang hakikat waktu. Oleh karena itulah Islam bahkan menegaskan dengan sumpah, benar-benar manusia ini rugi dengan semua waktu yang mereka miliki. Mereka mendapatkan atau mereka berprofesi apapun di dunia ini, hakikatnya mereka rugi. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi waktu, seluruh manusia hakikatnya mereka berada dalam kerugian. Kecuali orang mereka mengisi waktunya dengan iman, amal saleh, dakwah, bersabar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang mereka dianggap cerdas akalnya jika mereka pandai memanfaatkan waktu yang dimilikinya dengan ungkapan ulul albab, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil li ulil albab. Dalam pencipta langit dan bumi, dalam bersilih gantinya siang dan malam, benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mereka menggunakan akal pikiran mereka, ulul albab, yang Allah menciptakan bergantinya siang dan malam dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, dalam rangka mengambil pelajaran-pelajaran yang ada, dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Huwa alladhi ja'ala layla wa nahara khilfatan liman arada ayat dhaqara au arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan bergantinya siang dan malam ini bagi orang yang mereka menginginkan, yaitu mengingat Allah, mengambil pelajaran-pelajaran dalam kehidupan dan ingin mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, alias bagaimana mereka mengisi waktunya untuk berzikir kepada Allah, mentaati Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka ulul albab, orang mereka betul-betul menggunakan waktunya untuk hal-hal yang demikian. Jangan sia-siakan waktu Anda. Lebih-lebih Ramadan adalah saat detik-detiknya merupakan emas yang tidak bisa diganti dengan apapun. Dan jaga diri Anda dari menyia-nyiakan waktu disebabkan mengikuti hawa nafsu, disebabkan panjangnya angan-angan Anda, disebabkan lalai dari kematian, disebabkan ini seorang, ini dia, bergelimang dalam fitnah-fitnah yang ada. Semoga Allah benar-benar menjadikan waktu kita waktu yang barakah, waktu yang manfaat. Lebih-lebih Ramadan adalah perdagangan Anda yang sangat mahal. Waktu Anda adalah kehidupan Anda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.

0: Ya, teman Pro 2 di titik kumpul Pro 2 saat ini.
1: Dan buat kamu semuanya yang mau curhat, mau ceki-ceki bareng kita teman Pro 2, kalian tinggal join di line telepon kita 08214765042. Sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Teman Pro 2, bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan lakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.

Oke, teman Pro 2, kita masih di TKP titik kumpul bareng Pro 2. Jadi buat kamu yang sore hari ini mungkin punya cerita, atau kalian lagi balik kerja, lagi leha-leha di rumah saja, atau punya cerita apa sih hari ini yang telah kalian lakukan dan lalui, teman Pro 2, kalian bisa curhat ke kita di edisi TKP sore hari ini. Sudah malam ya, tapi di luar. Nah, kalian gabungnya lewat line telepon kita 082147650422.

Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

0: Yeay, teman Pradu, ya tidak terasa ya waktu kita harus berakhir di edisi Soleh Ceria hari ini. Yang artinya kita harus pamit ciao Bella teman Pradu. Karena di jaga malam nanti kalian bakal ditemani bersama RJ Putri dan RJ Frankie.
1: Oke, dan pokoknya semangat terus buat semua teman Pradu FMND. Untuk kamu-kamu yang lagi berusaha, apapun yang kamu usahakan, pokoknya semuanya bisa dilancarkan apapun teman Pradu FMND ya. Kita berdua pamit karena sudah kita berdua temani kamu semuanya. See you next time and have a nice night. Bye.

tenggorokan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my god, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui nih, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

Sesaat lagi info Pro 2. Tangis bahagia warnai kepulangan 27 jemaah haji asal Ende. Dikutip dari rri.co.id, sebanyak 27 jemaah haji asal Kabupaten Ende tiba di Bandara Haji Hasan Arubusman Rabu siang 24 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mereh, sejumlah pemimpinan organisasi perangkat daerah, perwakilan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nusa Tenggara Timur, serta keluarga yang memadati area bandara. Informasi kedua, BMKG imbau warga waspada potensi kebakaran lahan di Manggarai Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Komodo mengimbau masyarakat Kabupaten Manggarai Barat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan kering masuknya musim kemarau di wilayah tersebut. Dikutip dari rri.co.id, Kepala Stasiun Meteorologi Komodo Maria Patricia Seran mengatakan, secara klimatologis wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk Manggarai Barat telah memasuki musim kemarau sejak pertengahan April 2026. Di informasi terakhir di Info Pro 2 malam ini, PT SGI jajaki kerjasama dengan RRI Ende untuk dukung UMKM lokal. Dikutip dari rri.co.id, PT Sukuria Geothermal Indonesia PT SGI menjajaki kerjasama dengan LPP RRI Ende untuk memperluas promosi produk usaha mikro kecil dan menengah binaan perusahaan, khususnya produk keripik labu yang dikembangkan masyarakat di Desa Sukuria, Kecamatan Dona Timur. Penjajakan kerjasama tersebut dibahas dalam kunjungan PT SGI ke LPP RRI Ende pada Rabu siang 24 Juni 2026. Rombongan PT SGI dipimpin Kepala Teknik Panas Bumi PT SGI Syamsul Muiz, didampingi Corporate Communication PT SGI Agung Iswara, dan diterima langsung Kepala

Langsung pelaksana harian Kepala LPPR Endehi yang juga menjabat Kasubag Tata Usaha Zulfikar SE. Demikian info Pro 2 untuk malam hari ini. Untuk informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Pro 2. Yeay.
1: Hai Zaman Pro 2 di malam hari ini.
0: Benar
1: akhirnya
0: nih
1: disatukan kembali di udara ya. Mm-mm. Setelah berapa bulan ya?
0: Kayaknya sebulan ini kita tidak berjumpa.
1: Benar sekali Zaman Pro 2.
0: Karena kayaknya memang orang tidak terlalu suka.
1: Oke, okay, tidak masalah.
0: Bukan orang sih, lebih ke sayanya. Oke,
1: seperti biasa ya, kita jaga malam sampai di pukul 24 nanti.
0: Benar sekali, tapi sebelum memulai rangkaian acaranya Teman Pro 2 di malam hari ini, Putra dan Frankie, jelas temani kamu. Kita belum jelas kenalan nih dari tadi,
1: Putra. Oh iya, Frankie. Ya benar ya.
0: Ih, kamu
1: harusnya ini. Mereka udah hafal ya.
0: Hafal ya.
1: Suara yang paling manis dan nyaman di telinga hanya Frankie doang, Teman Pro 2.
0: Oke, kami berdua mau menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa menghadirkan narasumber komunitas di malam hari ini,
1: yes.
0: Teman Pro 2, karena ada kendala satu dan dua.
1: Benar sekali Teman Pro 2, tapi di lain waktu ya, pasti kita akan berusaha menghadirkan narasumber.
0: Yaps. Terus kita juga bakal temani kamu dengan informasi tentang komunitas, tentang organisasi. Karena tetap akan di CLBK, dilanjutkan nanti ada Music Live Chat yang bakal disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan nanti ada 2 jam kebersamaan kita dari pukul 9 sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Di cerita penutup hari Teman Pro 2. Dan
0: itu yang ditunggu-tunggu.
1: Iya. Oke, kita langsung aja ya, kasih dulu satu lagu dari Rumah Sakit Denyan, Don't Go. Check this out.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

0: Itu dia tadi Juicy Lucy dengan Kembali Kesepian. Tapi yakinlah bahwa kamu di malam hari ini tidak akan kesepian. Banyak karena ada kami sekali. Dua ya.
1: Iya, kesepian itu buat kamu-kamu mungkin di luar sana yang tidak mendengarkan kami di 92,2 yes. FM.
0: Dan seperti biasa ya, kita kembali di CLBK. Ada informasi yang mau kita bagikan.
1: Dan beginikin gitu.
0: Yes. Organisasi remaja ya, tempat bertumbuh dan berkarya. Ini kita berbicara soal komunitas-komunitas yang sehat ini teman perdua. Okay. Jadi di zaman sekarang ini ya, anak-anak muda tuh lebih banyak bergabung ke komunitas-komunitas nih.
1: Benar. Positif itu. Sekarang tuh anak-anak muda tuh nongkrong-nongkrong yang tidak produktif ya. Mereka
0: iya, benar.
1: Nongkrong-nongkrong yang produktif. Jadi bikin wadah-wadah komunitas seperti komunitas-komunitas remaja nih semakin menjamur nih di kalangan-kalangan anak remaja sekarang.
0: Iya benar sekali ya, bukan hanya di luar sana, bahkan di Kota Indah sendiri pun sudah banyak sekali loh anak muda. Ini ketika mereka punya hobi, kemudian ketemu dengan teman yang hobinya sama, sudahlah jadilah komunitas nih teman berdua. Jadi menurut saya ini sesuatu yang perlu didorong juga ya, karena selain kita bisa istilahnya menumbuhkan jiwa-jiwa sosial dalam diri kita,
1: iya.
0: ya kita juga bisa mengembangkan mungkin bakat-bakat kita juga.
1: Yang terpendam gitu ya, yang malu gitu mengeluarkannya karena merasa orang-orang di sekitar kamu tuh tidak sefrekuensi, tidak sejalan sama kamu. Akhirnya ada wadah atau organisasi atau komunitas yang sesuai nih sama bakat kamu. Akhirnya kamu gabung, bakatnya akhirnya diasah.
0: Iya benar sekali teman perdua, ini sisi positif dari bergabung dengan komunitas ya. Jadi masih banyak juga ya sisi positif lain yang bisa kamu dapatkan ketika kamu bergabung dengan komunitas. Tapi kita akan spill semuanya setelah kita nikmati dulu beberapa playlist yang sudah disiapkan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Back to Jaga Malam teman Produa, pastinya ya masih di informasi mengenai komunitas nih teman Produa.
1: Benar sekali ya teman Produa, seperti tadi yang Franky bilang tuh bahwa dia tuh mau spill ke kamu nih, komunitas apa saja sih yang ada di luar sana yang positif tentunya buat ruang belajar kamu semua nih teman Produa.
0: Dan sebenarnya komunitas itu banyak sekali ya yang ada di luar sana ya, komunitas-komunitas yang bisa membangun kamu nih. Kamu bisa ikut contohnya komunitas pencinta hewan mungkin, atau peduli lingkungan, dan juga komunitas-komunitas lain.
1: Apalagi kalau di lingkungan tuh paling dekat sama kamu nih teman Produa, kamu bisa ikut Karang Taruna.
0: Yes, benar sekali teman Produa. Yes.
1: Ya, kurang fokus ya.
0: Iya, benar sekali ya, karena kadang saya melihat lebih jauh padahal yang dekat-dekat banyak ya.
1: Itulah kamu. Gajah di pelupuk mata tidak dilihat sama di ujung sana, tapi kamu bisa lihat.
0: Ya, dan Karang Taruna juga ya, ada di tingkat desa atau kelurahan. Nah, ini menjadi wadah anak muda juga mengadakan kegiatan sosial, olahraga, kerja bakti hingga peringatan hari-hari besar nasional.
1: Benar. Jadi kalau di kompleks-kompleks tuh ya, kalau kamu lihat perkompleksan ini misalnya ya, kayak Natal tuh kompleksnya tuh selalu meriah, ataupun kemarin juga kompleksnya selalu meriah, 17-an juga meriah gitu. Ya karena Karang Taruna itu jalan.
0: Karang Taruna itu jalan teman Produa. Dan juga ya mungkin komunitas-komunitas yang berdasarkan keagamaan kayak OMK, remaja masjid, dan itu
1: Produa.
0: Itu semuanya positif ya. Bagaimana mereka menanamkan nilai-nilai sosial mereka itu di sana.
1: Ada juga nih gerakan Pamuka nih. Sekarang nih kayaknya anak-anak kurang diperkenalkan gitu sama Pramuka.
0: Iya,
1: zaman sekolah kamu nih, kamu. Zaman sekolah kamu kan Pramuka sekali kan ya.
0: Iya, waktu itu kan masih dididik sama militer ya waktu itu.
1: Pokoknya kita tuh harus aktif dan ikut Pramuka gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir dampaknya tuh luar biasa juga sih, efek dari Pramuka ini sendiri gitu. Bikin latih kepemimpinan di situ.
0: Gotong royong juga.
1: Itu juga.
0: Dan ya kita bisa ikut contohnya bagaimana mengajarkan kita untuk mencintai alam, menjaga alam. Ya kita bisa gabung ke salah satunya ya Pramuka ini.
1: Gerakan
0: teman
1: Pramuka ini. Ya. Jadi mungkin teman Produa bagi yang kamu-kamu misalnya mau ikut yang tadi tuh organisasi keagamaan, silakan dicari di sekitar kamu teman Produa. Jangan hanya diam di rumah di kamar atau mungkin nongkrong-nongkrong tidak jelas.
0: Benar.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Sedia aku sebelum hujan, teman Produa. Lagu yang masih enak didengar dan benar akan sekali terus enak didengar kayaknya ya. Ini tahun 2025 akhir ya.
1: Benar.
0: Itu benar-benar booming nih, teman Produa.
1: Walaupun pas itu saya ingat tahun baru, tapi lagunya itu tetap diputarkan. Padahal kan nuansanya kan happy ya harusnya.
0: Yes,
1: ya,
0: benar sekali, teman Produa. Dan di CLBK di malam hari ini ya, teman Produa, seperti ada informasi yang kita sampaikan tadi ya, bahwa bergabunglah ke komunitas-komunitas yang memang membuat kamu berkembang ya, mendukung minat kamu, kemudian juga membuat kamu itu tuh bisa ya berkembang, punya konektivitas dengan iya, teman-teman lain itu, teman Produa.
1: Bisa membangun relasi baru lah.
0: Yes, benar sekali. Dan kita akhiri dulu ya untuk CLBK di malam hari ini. Dan jangan lupa CLBK itu hadir setiap malam.
1: Setiap malam, teman Produa, pukul 19 sampai pukul 8.20 maksudnya.
0: Yes.
1: Jadi teman Produa jangan ragu ya untuk mulai aktif, karena setiap langkah kecil yang sudah teman Produa buat, yang teman Produa langkah, itu bisa menjadi awal lahirnya pemimpin, inovator, dan juga penggerak perubahan di masa depan.
0: Yes, tetap semangat berkarya dan terus menjadi anak muda yang memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Sampai jumpa di informasi berikutnya ya, teman-teman.
1: Iya, sesaat lagi kita bakalan sama-sama mendengarkan musik live chat yang disiarkan langsung dari Produa RRI Jakarta. So, enjoy terus di 92.2 FM, Produa RRI,
0: teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke teman Pro 2 ya, sekarang kita langsung menuju ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musik live chat ya, yang disiarkan di seluruh Indonesia. So jangan kemana-mana ya, enjoy terus.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Wow.
1: Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Davey nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul, pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis,
1: malam Jumat.
0: Betul.
1: Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo, pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil. Mm-hmm. Dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Ganjil
0: genap.
1: Ya, terus gue jadi mikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh.

0: Gak gitu dong.
1: Oh, tahu sih.
0: Gak boleh, tetap
1: apa pendatang
0: boleh.
1: Mungkin yang gak tahu ya.
0: Mungkin, halo. Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar.
0: Yes.
1: Tapi kita masih nemenin kamu pastinya, yes, di hari gajian ini. Betul. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-hmm. Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama Bro 2, kita seru-seruan juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Mm. Tapi buat teman Bro 2 yang ingin bertanya juga langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
0: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: Aussie Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Iya, senang-senang sama anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin ya.
0: Betul. Sih.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh, benar. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro?
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh iya gitu. Sih benar.
2: Berapa
0: sih
2: kali aku sempet kayak begitu?
1: Enggak mau lip-sync aja lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak di atas panggung boleh style Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke
0: jatuhnya ya. Bener.
1: Tapi paling parah pernah nggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Bener. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga enggak sih?
2: Oh,
0: biasanya.
2: Mungkin ya, mungkin bisa. Faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba. Gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Yeah, tuh madu tuh sampai sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Benar. Madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Aku kan udah gak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya.
1: Oh, okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu buat batuk.
2: Iya benar.
1: Itu bisa juga ada.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: seblak. Gado-gado. Oh, itu seblak ya.
2: Makan dong.
1: Aduh, tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih
1: ya?
0: Oh, wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Ah, seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu, oke.
2: Okay. Terus deh gitu jadinya udah gak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan.
1: Terus,
2: jadi kayak sekarang udah gak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya gak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat
0: ya, bisa.
1: Easy man. Kalau gue gak bisa.
0: Bisa. Tapi gue jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke. Tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Karimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel nggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu. Yeah, pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: Pokoknya asal nggak fall aja ya gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo kak.
0: Asik, asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih tempo ini. Gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Begitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet.
1: Itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola volley atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong.
1: Bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Gak ada suaranya.
1: kaget siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow. Sport banget ya.
1: Iya biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu, menghilang sementara.
0: Oh benar, iya, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridgingnya bagus.
1: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye. Anyway ini udah rame banget tau di live chat. Halo semuanya.
0: Ada Kendari-Kendari nih.
1: Wow.
0: Jauh berdua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke. Okay.
1: Terus dari, ada Tim Rimar.
2: Halo Tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad Arfan. Serius.
0: Wow.
1: Wih keren.
0: Gokil.
1: Oke. Okay.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke okay, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga. Kamu bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta.
0: Ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga Edi Tama, dan kita masih barengan sama Rewind.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rewind baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Terus begitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan. Iya,
1: ya. Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh? Baik-baik
2: apa ini enggak? Sih kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya
0: siapa?
1: Jadi sukses ya.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keingat dulu, jadi rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Tapi pernah ngerasain nggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gue.
0: Iya.
1: Wah. Cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana gak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya ke Alan Anderson.
1: Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh bener sih. Iya sih.
2: Terus gak? Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "May, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya, katanya gitu.
0: Benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua," gue gitu.
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin. Iya,
2: aduh. Tiba-tiba radang gak bisa whistle, maaf nih gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita juga sempat ngeliat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Bener.
1: Itu suaranya.
0: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagu itu udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman, abis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga. Langsung jadi, cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh pengen bikin deh jadinya? Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan gitu. Jadi awalnya sih kayak udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dedor kontak sana kontak sini. Kak bisa gak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya dari independen ya.
0: Bener, iya sih bener.
1: Plusnya itu tadi baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis gitu kan. Jadi harta lebih banyak. Tapi emang harus dalo-halo lagi.
0: Semua dikoordinasi sendiri gitu
2: kayak,
0: loh ya.
2: Kak bisa gak kak gini? Bisa gak kak nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang diedit duluan deh kak gitu.
1: Bener sih. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini
0: boleh.
1: Dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Kalian. Itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
2: Susah, jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, gitu. Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beda register sama head voice. Uh-huh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Okay.
1: Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya,
2: beda nyari metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke, okay. Sudah dijawab ya Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimer apa tuh kalau buat tahu?
2: Apa ya kalau aku ya?
0: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
0: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Abis itu nyesel.
1: Sampai rumah
2: gue kepikiran. Oh iya bener juga ya.
0: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya.
0: Iya, lost in goodbyes gue itu.
1: Oh my god, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih jadi.
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu, ini makan lagi, aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Ya, terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus.
0: Nah gitu.
1: Tapi gak ada ya, specifically ya.
2: Gak ada
1: aman-aman aja.
0: Alright.
1: Ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat teman-teman dua yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimer. Let's go.

0: ini lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung kita, ya. Iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya. Benar. Tapi kayak kalau berkali-kali nggak bisa sih.
1: Iya benar.
0: Dan itu lagunya ya, Tomo Pro 2 ya. Yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa makasih. Banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes. Udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap loh. Nah,
0: kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion yes. ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Okay. Setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa
0: flag
1: dibilang ini. Red flag, apa-apa iya. dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar?
1: Pernah dengar kan standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senangnya gimana gitu.
1: Benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh benar juga.
2: Jadi kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call.
2: Iya.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak. Iya,
0: sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Ini, menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat pure aku sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Benar.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok lah. Yeah, TikTok ya.
0: Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak gitu. Oh,
1: yeah. Iya,
2: dessert bener. PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
0: Iya, Google ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes. Ya.
0: Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak bener. Kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya benar. Benar.
0: Berarti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Jadi sih. emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Udah acceptance itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losing goodbye itu.
0: Oh, itu masih losing goodbye.
1: Goodbye. Oke.
0: Nah, tapi desain apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di onsen.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris kecetnya.
2: Pagi lagi gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia ya WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Abis ini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua bro dua. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Seru banget tadi kita udah main game. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa TV?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria. Nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh. Aku kebetulan memang enggak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena enggak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
2: Waduh. Ya kalau ada yang mendanakan bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih. Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau nggak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris, tapi aku bilang aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Okay. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris.
1: Oh. Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah nggak ada yang kepleset lidah. Kadang
0: agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih.
1: Aman ya.
2: Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
1: Iya, oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
1: Itu. Maksudnya
2: itu karena aku paham. Makanya aku kayak waktu Kak Alan ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya, gak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, Orselina.
2: Aduh susah sekali. Ini. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh bisa bener. Ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Sedap.
1: Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much.
0: Yoi.
1: Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
2: di platform ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya gak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya bikin dong. Kayaknya
2: deh. Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh, udah deh.
2: Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Yoi. Dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya, itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
0: Wah.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much, Rima.
2: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi project-project ya.
0: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin, nonton kita di Radio Jakarta di YouTube channel dan masih ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita masih seru-seruan juga ya.
0: Yoi, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu nama gue Davey Prada cabut.
0: Nama gue Edi Tama cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye-bye.

video musik untuk lagu mereka Graduation Song. Dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik ya. Lagu Graduation Song sebenarnya dirilis pertama kali pada 2018. Kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk yang lebih baru ya teman-teman. Ini dia Graduation Song dari Murphy Radio.

0: Back to 92,2 FM Pro 2 RND, teman terbaik kamu. Dan ya, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung hari dan di penghujung program kita ya. Karena seperti biasa, kita sudah sampai di cerita penutup hari.
1: Kalau sudah sampai di sini, teman Pro 2 bisa bebas mengekspresikan apapun itu. Bisa gabung bersama kami berdua ya melalui line WhatsApp kami di 082147650422, teman Pro 2.
0: Yes, dan kamu bisa bebas curhat apa saja ya. Kamu mau di chat boleh, mau telepon langsung juga boleh, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, tadi setelah kita sama-sama mendengarkan musik live chat kan ya, seseru itu obrolannya. Jadi memang musik live chat itu bakal hadir setiap hari temani kamu dari pukul 20 sampai pukul 21 ya.
0: Yes, benar sekali, teman Pro 2.
1: Dari hari sampai hari Jumat.
0: Dan apa yang mau kita bahas di malam hari ini, tenang, ada yang spesial. Jadi jangan kemana-mana ya guys, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RND, teman terbaik kamu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Back to cerita menutup hari ya teman Pro 2. Nah di malam hari ini ya ada yang spesial nih yang mau kita bagikan. Pernah tidak sih teman Pro 2 itu merasa ketika kamu ketemu orang nih, kamu senyum-senyum, tapi ketika pulang kamu menangis.
1: Sering lagi.
0: Sering ya?
1: Iya.
0: Kayaknya hampir semua orang pernah mengalami masa-masa itu ya.
1: Benar,
0: teman Pro 2.
1: Pura-pura bahagia.
0: Nah itu dia ya, mana itu yang dinamakan dengan smiling depression nih.
1: Oh my god.
0: Kayaknya ya paling enak kalau di malam-malam seperti ini kita harus membahas hal-hal yang memang lebih deep ya teman Pro 2.
1: Lebih ke menyangkut mental kamu gitu.
0: cukup mental penyiar kayaknya ya.
1: Oke.
0: Dan seperti yang kita tahu ya bahwa banyak sekali tuh kejadian-kejadian bahwa orang tuh kalau di luar ya ketemu orang lain tuh kayak hahihi begitu. Pas pulang kayak ya kenapa ya hidup saya begini ya?
1: Overthinking
0: juga ya, kalau tengah malam
1: membuat
0: kan.
1: Membuat cerita di pikirannya sendiri gitu.
0: Iya benar sekali teman Pro 2. Nah di malam hari ini kita akan membahas tentang itu di cerita penutup hari.
1: Smiling depression ya.
0: Yes, dan jika kamu punya masalah yang sama ya mau sesi curhat boleh silakan di WhatsApp kita seperti biasa ya.
1: Iya.
0: Di
1: 0821-476-5022. Jangan malu-malu teman Pro 2. Kasih saja inisial nama kamu. Atau mungkin mau dirahasiakan kami akan tidak dibacakan. Jangan lupa gabung dan join terus di 92,2 FM Pro 2 RRND.
0: Teman terbaik kamu.

pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah. Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, lebah-lebah ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.

0: Welcome back di cerita penutup Harry.
1: Yes, yes, yeah. Dan tentunya masih dengan topik yang sama ya. Smiling depression itu nomor 2. Nah, biasanya orang-orang yang smiling depression itu kan susah ditebak kan.
0: Iya.
1: Ya, apalagi di susah ditebak bagaimana perasaannya dia, bagaimana dia menampilkan fake.
0: Poker face-nya.
1: Iya, yes, benar sekali nomor 2. Dan kita tidak bisa menyalahkan itu.
0: Benar.
1: Ya, karena mungkin depresi yang dialami itu benar-benar luar biasa ya di dalam dirinya. Kemudian dia hanya berusaha menutupi itu semua.
0: Benar. Karena kan ya hal seperti ini memang tidak sebaiknya kita tuh menjudge orang ya. Walaupun kita tahu nih, kita di depan kita tuh dia tuh tertawa-tertawa. Nanti pulang tuh tanpa sengaja mungkin dia ini adalah salah satu teman kosan kamu.
1: Iya.
0: Atau mungkin juga tetangga kamu dan kamu melihat tuh perubahannya tuh sangat drastis ketika dia di rumah. Jangan dijadikan bahan cibiran ya teman Pro 2.
1: Iya, siapa tahu dia lagi mengalami sesuatu yang berat dalam hidupnya.
0: Iya, jangan digibahin please.
1: Dan ya itu benar sekali ya teman Pro 2. Dan yang paling penting adalah ini bisa diketahui dari kondisi fisik ya. Okay. Seperti ini ada beberapa hal yang memang bisa kita kenali dari kondisi fisiknya.
0: Spill dong kakak.
1: Oke, okay. Nah yang pertama ini ya, kita bisa mengalami yang namanya kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya kita sukai.
0: Oke.
1: Nah, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya disuka ini gejala umum dari berbagai kondisi ya yang kita tahu ya, mulai dari depresi hingga kelelahan. Ini juga bisa menjadi tanda dari smiling depression.
0: Okay.
1: Dimana ketika kita tuh merasa baik-baik saja di permukaan, tetapi di dalam diri itu merasakan kesedihan, kehilangan motivasi dan kurangnya minat yang mendalam.
0: Aduh, sedih ya.
1: Iya ya.
0: Hanya dibayangkan saja tuh sedih.
1: Kayaknya kita juga pernah mengalami ini deh.
0: Iya, tapi kayaknya memang misalnya ya, teman Pro 2 lagi mengalami hal seperti ini, please jangan berlarut-larut ya.
1: Iya, mungkin di ini malam ini juga ya merupakan jalan untuk kamu untuk curhat dengan kita di studio Pro 2. Seperti biasa di WhatsApp kita langsung saja ya.
0: Iya, teman Pro 2, siapa tahu cerita kecil kamu ini sedikit yang kamu spill bisa meringankan beban kamu ya.
1: Yes, teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bruno Mars dengan caca.
1: Kelebihan caca-nya tuh kayaknya kurang lebih satu tuh.
0: Iya, caca.
1: Astaga. Teman Pro 2, itulah ya.
0: Iya.
1: Sudah dilarang ya berbicara, makan sambil berbicara.
0: Iya, teman Pro 2 ya. Bukan makan sih, ini lebih ke kunyah permen karet. Dan ya, Bruno Mars ini menemani kita di edisi cerita penutup hari, teman Pro 2. Dengan informasi yang masih sama nih mengenai gejala-gejala fisik yang bisa dikenali ya ketika kamu lagi depression nih, smiling depression. Mungkin teman Pro 2 yang pernah mengalami ya perubahan pola tidur. Nah, ini bisa jadi ini salah satu ciri bahwa kamu tuh memang lagi
1: smiling depression.
0: Iya, benar sekali teman Pro 2. Kita mengalaminya mungkin kesulitan tidur atau justru tidur terlalu
1: lama.
0: Dan itu juga ciri-cirinya ini bisa menjadi akibat dari perasaan gelisah, cemas yang mendasari, atau mungkin karena merasa lelah dan tidak bersemangat untuk melakukan hal-hal yang biasanya mereka sukai. Dan ini bahaya juga ya teman Perdoa. Dan nextnya itu perubahan nafsu makan.
1: Aduh, berarti saya belum termasuk kategori itu, smiling depression, karena belum ada perubahan nafsu makan.
0: Tapi kalau saya sih berubah tiap hari ya, jadi over depression kayaknya sama Pro 2.
1: Jangan. Oke.
0: Jangan sampai
1: masuk dalam salah satu ciri smiling depression ya, kenapa bisa seperti itu?
0: Iya, karena ya penurunan atau peningkatan nafsu makan ya, beberapa orang mungkin kehilangan minat pada makanan itu karena stres gitu juga ya. Dan ini bisa menjadi perubahan suasana hati dan tingkat energi mereka. Mungkin karena mereka menggunakan makan sebagai cara untuk mengatasi perasaan mereka. Pernah tahu kan?
1: Iya, itu saya lagi.
0: Kalau orang lagi stres tuh,
1: larinya tuh ke makan.
0: Pengen ngemil gitu. Pokoknya makanan ringan tuh banyak. Nah, ini bisa jadi ciri-ciri lagi depresi nih teman Pro 2. Wow. jadi mulai sekarang ya makan yang seimbang aja, jangan sampai. Tapi ada juga loh orang yang memang berubah pola makan itu karena memang dia hobi ya.
1: Atau
0: kan?
1: Mungkin juga karena kalau kami nih para cewek-cewek itu perubahan hormon gitu.
0: Iya, bisa hormonal jadi ya teman Pro 2. Jadi ya jangan sampai kamu overthinking ya. Kalau kamu yang mengalami ya, perubahan pola makan, jangan sampai kamu bilang kayaknya aku lagi depresi berat nih teman Pro 2.
1: Tapi kayaknya sebaiknya tuh ini tuh dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan yang tepat ya.
0: Oke. Nah, berarti kamu akan penasaran kan seperti apa sih caranya untuk mengatasinya. Tenang, nanti kami spill semuanya ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: di Jogja. Iya. Ada tidak sih yang kamu kangenkan dari Jogja?
1: Ada. First trip saya ke Jogja itu kami bergerombolan, itu bestie saya dari SD.
0: Oke.
1: Okay. Sama-sama. Terus kami memutuskan untuk naik jalan darat ya, which is memang harus jalan darat dengan apa? Kendaraan sendiri gitu. Jadi kami yang bawa kendaraannya.
0: Wow.
1: Dari Malang.
0: Kalau saya sih, kalau saya ya kita jalan-jalan ke Malioboro ya di jam-jam malamnya itu tuh, wow.
1: Itu tuh kayak magic gitu.
0: Kayak damai ya.
1: Kayak ramai kan, tapi kamu tuh bisa tetap merasa sendirian.
0: Iya gitu. Benar ya teman perjalanan. Gitu. Apalagi kalau saya kan kuliahnya di Jakarta yang kotanya
1: sangat hiruk pikuk.
0: Tapi ketika pergi ke Jogja. Wow, semua beban itu tertinggal semuanya.
1: Apalagi
0: di Jakarta.
1: Apalagi zaman itu.
0: Iya benar sekali teman Prodi. Oke, jadi pengen kembali ke Jogja nih. Dan tentunya kita masih di cerita penutup hari. Yaps, ya di malam hari ini. Tadi kita sudah membahas tuh ciri-ciri orang yang smiling depression. Nah ini ada beberapa cara biar kita tuh bisa mengobati itu ya teman Prodi.
1: Oke,
0: first ini yang pertama itu kita harus mengakui dan validasi perasaan kita sendiri.
1: Itu yang paling sulit tuh teman Prodi. Buat kita tuh mengakui kalau kita tuh memang lagi bersedih.
0: Lagi sedih
1: aja, nangis. Kalau air mata.
0: Tapi kalau kita pergi ke depan orang, kalau kita sedih ya sudah.
1: Tunjukkan
0: muka kita sedih kan, biar orang tuh tahu juga teman Produa. Nah itu dia ya, bahwa kita tuh kita tuh manusia tuh tidak sempurna. Nah
1: benar.
0: Kita kadang bisa merasa sedih, merasa lelah. Terus kadang kita bisa benar-benar di posisi yang paling down ya.
1: Gitu. Teman Produa.
0: Makanya kita butuh memberi ruang kepada diri kita sendiri ya untuk merasakan emosi kita itu, merasakan emosi sedih kita itu. Kemudian tidak usah menutupnya itu dengan senyum palsu.
1: Fake smile.
0: Yes, benar sekali.
1: Kalau fake smile akhirnya jadinya smiling depression.
0: Iya, benar sekali.
1: Kayak gitu mendingan di show up teman Produa.
0: Jadi kamu tunjukin siapa kamu sebenarnya. Kalau lagi sedih, sedih. Kalau lagi bahagia, bahagia.

merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. 2, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. 3, mengganggu pandangan. 4, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

0: banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to cerita penutup hari ya teman Pro 2. Dan kita juga telah memberikan beberapa playlist-playlist terbaik di malam hari ini. Tenang ya, masih setengah jam lagi di cerita penutup hari. Untuk kamu yang mau curhat-curhat masih bisa, masih punya kesempatan ya teman Pro 2. Dan langsung saja ke WhatsApp kita seperti biasa di 082147650 0422.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 yang masih di cerita menutup hari ini. Dan ini kayaknya di sesi terakhir kita ya, di cerita penutup hari kita di malam hari ini. Dan tentunya kamu masih setia ditemani oleh
1: kami berdua.
0: Iya, ada siapa di sana?
1: Ada Putri dan Bulan
0: Kayu. Oke, teman Pro 2, kayaknya suaranya sudah mulai ngantuk-ngantuk nih.
1: Sudah mulai lemas karena bukan ngantuk sih, lebih tepatnya tadi tuh shock dengan tikus.
0: Oke, di luar sana ya. Oke. Oke, teman Pro 2, dan seperti kita tahu tadi ya, ada cara-cara untuk mengatasi depresi ya, akui validasi dan perasaan. Kemudian kalau sudah pada tingkat yang lebih tinggi ya, cari bantuan profesional ya.
1: Itu yang paling oke.
0: Dan yang penting juga itu kamu harus bangun dukungan sosial yang kuat. Nah, ceritakan kepada orang-orang terpercaya kamu ya, baik teman, pasangan atau siapapun yang memang bisa dipercaya. Kalau perlu ya, kamu bisa healing mungkin ke tempat-tempat favorit kamu. Dan tentunya ya, terapkan pola hidup sehat. Dan pastinya kamu semoga baik-baik ya di sana, bagaimanapun keadaan kamu, apapun yang kamu rasakan, bahwa yes, the part of life nih, teman-teman. Kita sebagai manusia, kita harus merasakan itu. Dan yang paling penting adalah kamu akan tetap berada di posisi itu, atau kamu bisa mengalahkannya.
1: Iya, atau kamu bisa keluar
0: dari kondisi kamu itu, teman Pro 2. Itulah hakikatnya kita sebagai manusia. Gila ya, siraman roham nih malam-malam seperti ini, teman Pro 2 ya. Dan kayaknya kita harus mengakhiri dulu ya cerita penutup hari ini, teman Pro 2.

0: Quick Live Chat.
1: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat.
0: Music Live Chat.
1: Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta.
0: Music Live Chat.
1: Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
0: Music Live Chat.
1: Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo ya, dan sekarang sudah sampai di pukul 23 ya, kurang 3 menit nih. Kami akan menghadirkan jazz musik untuk menemani kamu sampai di pukul 24 nanti teman Prodo. So enjoy terus ya di 92,2 FM Prodo RRND, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari. Terbaik.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman berdua, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Frankie dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas keperhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Indi, radio publik milik bangsa, program A2 dipancarluaskan melalui 92,2 FM. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Jumat 26 Juni 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Priska Sareora dan seluruh tim kerabat kerja RRI Indi mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R.

0: Reduce, Reuse, Recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan jalan yang lurus dan mengangkat hamba terkasihnya sebagai pemandu menuju Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sebaik-baik Nabi dan utusan, dan juga bagi para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah dan menakjubkan memberikan kepada kita gambaran yang jelas mengenai karakter dan hakikat jalan yang lurus. Jalan yang setiap hari kita mohon kepada Allah untuk ditunjuki kepadanya. Jalan yang mengantarkan penempuhnya menuju surga dan kebahagiaan, serta melemparkan orang yang melenceng darinya menuju neraka dan kesengsaraan. Pendengar yang dirahmati Allah, siaran pagi ini kita isi dengan judul Kebaikan di Atas Jalan Lurus. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana kita yakini bersama bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir adalah melimpahkan rahmat bagi seluruh alam dan berlaku sampai hari akhir nanti. Disebut rahmatan lil alamin karena yang memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh makhluk yang ada di bumi ini, baik yang Islam maupun yang beragama lainnya. Walaupun bentuk rahmatnya berbeda, jika orang itu Muslim, maka bentuk rahmatnya adalah kebahagiaan dan keselamatan di dunia sampai di akhirat selama-lamanya. Ajaran Islam yang syarat dengan pendidikan moral telah menawarkan suatu jalan bagi umat manusia untuk dilalui dalam menempuh kehidupan menuju sukses besar dan abadi. Sementara orang-orang yang tidak menapaki jalan yang lurus, mereka pasti akan memperoleh kegagalan cepat atau lambat. Sebab jalan yang mereka tempuh dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah dalam jalan yang lurus akan mendapat keberkahan, jiwanya damai, kehidupannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau istaqamu ala tariqati la asqaidahum man ghadaq. Quran Surah Al-Jin ayat 16. Dan sekiranya mereka tetap berjalan di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Agama Islam sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin tidak hanya mengatur dalam segi ibadah saja, melainkan juga mengatur umat dalam memberikan tuntunan dalam masalah yang berkenaan dengan pekerjaan. Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat 7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Syaikh Al-Sa'di rahimahullah menerangkan bahwa hakikat jalan yang lurus itu akan diperoleh dengan cara mengenali kebenaran dan mengamalkannya. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim itu artinya kita telah meminta kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah berkata, maka orang yang diberi nikmat atas mereka, yaitu orang yang berilmu sekaligus beramal. Adapun orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang berilmu namun tidak beramal. Sedangkan orang-orang yang tersesat ialah orang-orang yang beramal tanpa landasan ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa penyebab orang terjerumus dalam kesesatan ialah rusaknya ilmu dan keyakinan. Sedangkan penyebab orang terjerumus dalam kemurkaan ialah rusaknya niat dan amalan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman memberitakan ucapan Nabi Isa alaihissalam yang artinya, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Quran Surah Al-Imran ayat 50-51. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, inilah yaitu penyembahan kepada Allah, ketakwaan kepadanya, serta ketaatan kepada Rasulnya merupakan jalan lurus yang mengantarkan kepada Allah dan menuju surganya. Adapun yang selain jalan itu, maka itu adalah jalan-jalan yang menjerumuskan ke neraka. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya kebenaran itu hanya satu, yaitu jalan Allah yang lurus. Tiada jalan yang mengantarkan kepadanya selain jalan itu, yaitu beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya dengan apapun, dengan cara menjalankan syariat yang ditetapkannya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan landasan hawa nafsu maupun bid'ah-bid'ah. Dalam surah Maryam, Allah Ta'ala juga memberitakan ucapan Isa alaihissalam yang artinya, dan sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Quran Surah Maryam ayat 36. Bahkan Allah sendiri telah menegaskan bahwa tauhid dan ketaatan kepadanya inilah jalan yang lurus itu, bukan penyembahan dan ketaatan kepada syaitan. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 60-61 yang artinya, bukankah aku telah berpesan kepada kalian, wahai keturunan Adam, janganlah kalian menyembah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Mentaati syaitan itu mencakup segala bentuk kekafiran dan kemaksiatan. Adapun jalan yang lurus itu adalah beribadah kepada Allah, taat kepadanya dan mendurhakai syaitan. Perlu diingat, pendengar sekalian, bahwa ketaatan kepada Rasul pada hakikatnya merupakan ketaatan kepada Allah. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang taat kepada Rasul itu, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 80. Ayat ini menunjukkan bahwa semua orang yang taat kepada Rasulullah dalam hal perintah dan larangannya sesungguhnya telah taat kepada Allah. Karena Rasul tidaklah memerintah dan melarang kecuali dengan perintah Allah, dengan syariat dan wahyu darinya. Sehingga hal ini menunjukkan keterpeliharaan diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memerintahkan taat kepada beliau secara mutlak. Pendengar yang dirahmati Allah, dapat disimpulkan bahwa ada 4 kunci agar seorang hamba bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Yang pertama adalah ilmu. Karena dengan ilmu ini maka dia akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana tauhid dan mana syirik, mana sunnah dan mana bid'ah, mana taat dan mana maksiat. Yang kedua, karena amal. Karena dengan mengamalkan ilmunya, dia akan terbebas dari kemurkaan Allah. Bahkan dia akan mendapatkan tambahan petunjuk karenanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang mengikuti petunjuk itu, maka Allah akan menambahkan kepada mereka petunjuk, dan Allah berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Quran Surah Muhammad ayat 17. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah menjanjikan 2 balasan bagi orang yang mengikuti petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Yang ketiga, tauhid. Karena dengan memahami dan melaksanakan tauhid, maka seorang hamba telah mewujudkan tujuan hidupnya dan berada di atas jalan yang akan mengantarkannya ke surga. Jika dia istiqomah di atasnya hingga ajal tiba. Yang keempat, taat. Karena dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, berarti dia telah menunjukkan penghambaannya kepada Allah dan kepatuhannya kepada Rasulullah, sehingga dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita sebagai umat Rasulullah, sebagai hambanya Allah, akan senantiasa istiqomah pada jalannya Allah hingga yaumil kiamat. Allahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Teman terbaik.

menggunakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Produa yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
2: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
2: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
2: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Hati, amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama, Kemenag Flores Timur apresiasi RRIND dukung edukasi ekoteologi. Dilansir dari rri.co.id, Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengapresiasi

Rental massal menggunakan metode USEFT bagi komunitas ojek online dan pelajar PKL di Mapolres Ngada pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Informasi terakhir, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, menyampaikan stok vaksin anti rabies di daerah itu saat ini sangat terbatas, sambil menunggu pengadaan baru pada tahun 2026. Kondisi tersebut disampaikan kepada RRI pada Kamis 25 Juni, di tengah upaya pemerintah menekan penyebaran rabies pada hewan penular rabies.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Komodo FM Pro 2 dari India, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Selamat berhari Jumat buat kamu semua. Dan saya doakan semoga pagi kamu ini diawali dengan semangat yang baru ya, hati yang lebih tenang, dan mungkin langkah yang makin kuat buat kita menyelesaikan hari Jumat ini teman Pro 2. Bareng Priska menemani kamu spesial di Obras dari jam 5 pagi sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Tempatnya kita akan ngobrol, tempatnya kita akan dengar lagu, akan bagi cerita, dan tentunya menghadirkan informasi-informasi yang relate sama kehidupan kamu nih as a young person, as anak muda. Buat yang baru bangun tidur, selamat pagi. Halo, hai, kesini, lihat sini, kita temani kamu nih teman Pro 2. Buat yang lagi di jalan, yang lagi mau berangkat kerja atau ke sekolah, atau mungkin baru buka laptop nih sambil ngopi biar aktivitasnya lebih gaspol di pagi hari ini. Jadi buat kamu semua, hari Jumat ini adalah hari yang bagus sekali untuk kita mengisi energi kita, untuk kita mengawali pagi dengan hal-hal yang baik juga, untuk kita berolahraga teman Pro 2. Hari yang tepat untuk kita berolahraga, untuk kita bersih-bersih juga. Jadi jadikan hari itu bukan sebagai penutup minggu kerja. Biasanya kan hari Jumat kan penutup minggu kerja ya, karena besok sama minggu itu weekend. Tapi kita jadikan hari Jumat itu sebagai momen untuk kita cas kembali energi kita, iya kan? Siapa tahu obrolan pagi ini tuh bisa bikin mood kamu lebih baik lagi, lebih happy lagi sama Priska. Karena saya jujur, saya juga sedikit bad mood teman Pro 2. Tapi ya sudah deh, karena pagi hari ini saya menemani kamu, jadi saya akan berusaha untuk good mood, untuk enjoy and chill, nge-vibin bareng kamu teman Pro 2. Kita sudah ada berada di Kepo Time, tempatnya kamu akan terisi dengan informasi dari kita tuh teman Pro 2. Tapi kalau aku dulu untuk menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2, ada yang menunggu kabar dari seseorang, dari Maudy Ayunda.

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri. Teman terbaik.

Mam Pro 2. Balik lagi sama Priska menemani kamu di Kepo Time. Priska sudah punya informasi yang ini penting, sudah penting sekali teman Pro 2 buat kamu. Jadi buat kamu yang tinggal di wilayah pesisir, juga kamu yang hobi mancing, ataukah punya family yang sehari-harinya tuh mencari nafkah di laut nih teman Pro 2. Sebentar dulu, ini ada info penting buat kamu nih. Jadi BMKG Stasiun Meteorologi Tanah Kupang tuh lagi kasih heads up buat kamu mulai hari ini sampai dengan besok dan seterusnya. Ada beberapa perairan di Nusa Tenggara Timur yang diprediksi akan mengalami gelombang tinggi, dan tingginya tuh sekitar 1,25 sampai 2,5 meter. Wah, ini lumayan tinggi dan jangan disepelekan ya teman Pro 2. Jadi ada wilayah yang perlu ekstra waspada nih, adalah perairan utara dan selatan Flores, ada Selat Flores, Selat Sape, Selat Sumba, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Labuan Bajo, Taman Nasional Komodo, perairan utara timur, Selat Kupang sampai dengan perairan Rote. Ini menjadi ekstra waspada nih teman Pro 2, menjadi perhatian kita bersama. Walaupun mungkin cuacanya sekarang ini diperkirakan berawan ya dari BMKG, tapi kan angin masih bertiup cukup kencangnya teman Pro 2, dan bahkan bisa mencapai 55 km per jamnya. Waduh, ini kombinasi angin, gelombang tinggi, ini pasti bisa bikin aktivitas pelayaran tuh jadi lebih beresiko ya teman Pro 2, terutama buat perahu-perahu nelayan dan kapal-kapal kecil saat ini tuh. Jadi buat kamu yang mungkin berencana saat ini melaut, aduh, lebih baik jangan lupa update informasi dan cuaca di BMKG dulu teman Pro 2. Kalau memang kondisi laut terasa kurang bersahabat, lebih baik tunda dulu keberangkatannya. Jadi hasil tangkapannya juga mungkin ditunda lagi teman Pro 2. Intinya keselamatan kamu nomor satu ya, tetap waspada, stay safe buat teman Pro 2. Dan nanti kebetulan juga di pukul 9.30 sampai di pukul 10 kita akan membahas tentang alam tuh teman Bro 2, tentang pelestarian alam, tentang konservasi berkaitan dengan terestrial dan juga dari marine, dari perairan. Tapi nanti ya di 9.30 sampai di pukul 10 di spesial Obras.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeah. Teman terbaik.

Tunggu dari Bang Tan Boys menemani kamu di hari Jumat ini ya manis, teman Pro 2. Ada informasi penting buat kamu spesial di Kepo Time nih. Siapa nih yang sudah bersiap untuk mengikuti pesta budaya paling keren di Nusa Tenggara Timur? Angkat tangannya, nanti saya lihat dari sini teman Pro 2. Dari studio saya lihatnya. Jadi ada kabar seru datang dari Kabupaten Lembata, asik. Persiapan untuk festival Lama Holot 2026 ini ternyata sudah sampai finish teman Pro 2. Sampai sekarang progresnya itu sudah capai sekitar 80-90%. Dan festival yang akan digelar 1-4 Juli yang mendatang ini akan kebut habis-habisan teman Pro 2. Mulai dari panggung utamanya yang saat ini sedang dipercantik, ada pembangunan gapura ikonik, ada penataan stand UMKM dan ekonomi kreatif. Wah, ini cewek-cewek suka nih sama UMKM ini jajanan yang saya mau memamerkan produk-produk lokal terbaik mereka. Tapi tidak cuma itu ya teman Pro 2, panitia sudah merampungkan banyak persiapan teknis seperti koordinasi dengan pesertanya, juga untuk distribusi undangannya, juga menyusun rangkaian acara biar 4 hari festival itu bisa berlangsung meriah tanpa adanya hambatan nanti teman Pro 2. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Bapak Yakobus Andreas Wuwur menyatakan bahwa seluruh persiapan mereka tuh ditargetkan selesai paling lambat tuh H-2 sebelum pembukaannya. Jadi panitia tuh masih punya waktu untuk final checking biar semuanya tuh benar-benar siap untuk menyambut para pengunjung yang akan ikut festival Lama Holot nanti teman Pro 2. Yang bikin bangganya tuh apa ya? Tidak cuman festival biasa, tapi event ini tuh masuk dalam KEN. Kan itu teman Bro 2, Karisma Event Nusantara yang terkenal itu dari Kementerian Pariwisata itu. Dan ini jadi panggung besar untuk memperkenalkan kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, khususnya budaya Lama Holot untuk ke tingkat nasional, bahkan mungkin internasional ya teman Bro 2. Jadi buat kamu nih yang lagi yang cari destinasi liburan, yang mau ikut sesuatu yang unik, ikonik tapi menyenangkan tuh, bisa untuk merapat nanti di tanggal 1-4 Juli di Lembata teman Pro 2. Ada kuliner khasnya, pertunjukan seninya, ada produk kreatif lokal UMKM tadi teman Pro 2. Jadi festival Lama Holot 2026 sepertinya wajib sekali untuk masuk bucket list kamu teman Pro 2.

0: 2, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Seru sekali lagunya teman Pro 2, enak sekali kalau kita dengarkan di pagi hari ini ya kan. Memang lagu Timor tuh best to the best, best, best. Keren parah pokoknya teman Pro 2. Jadi itulah obrolan kita spesial di Kepo Time, informasi yang bisa lansir dari rri.co.id. Semoga obrolan informasi ini yang sudah bisa bagikan di kamu di pagi hari ini bisa jadi teman terbaik kamu buat kamu mengawali hari Jumat ini ya teman Pro 2. Meskipun mungkin cuaca di luar lagi tidak bersahabat ya, lagi agak mendung, matahari malu-malu buat muncul, ragu-ragu. Bahkan mungkin di wilayah beberapa wilayah di ND ini terkena hujan, angin. Jangan sampai mood kamu ikut down ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati kalau jalan licin, kurangi kecepatannya. Karena apa? Safety first always, ya kan? Jadi terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah dengarkan siaran kita setiap harinya dari jam 5 pagi sampai di jam 12 malam. Selalu mau terus update informasi dari kita, dengar lagu-lagu dari playlist kita untuk menemani segala aktivitas kamu. Kalian keren di tengah zaman serba cepat ini, di tengah zaman digital ini, tapi radio tetap mengudara untuk memberikan kamu informasi-informasi penting dan juga menemani kamu, menghibur kamu spesial dengan lagu-lagu dari kita teman Pro 2. Alright, nanti kita akan move spesial juga ini program segmennya. Seperti biasa untuk request lagu, ada apa? Ada Flores Your Playlist alias FYP menemani kamu nih teman Pro 2 untuk request lagunya di pagi hari ini. Lagu apapun bebas, terserah. Terserah kamu teman Pro 2. Bukan saya marah ya, tapi ini terserah kamu, kamu yang jadi jokinya. Saya yang memutarkan, kamu yang jadi joki songnya teman Pro 2. Untuk request lagu bareng kita dari jam 7 nanti sampai di jam 8 ya teman Pro 2, spesial di Flores Your Playlist. Kita mau kasih kamu lagu terbarunya Kezia Levonka, Aku Bukan Dia.

Jalan-jalan dengan sepatu rada keh. Ini nagih sekali ya teman berdua. Hampir setiap hari saya bicarakan ini, saya nyanyi ini sampai teman-teman tuh pada apa? Kenapa? Karena memang senagih itu nadanya, kalimatnya. Yes, ya kan? Setuju kan? Please setuju. Oke teman berdua, kita sudah di pukul 7:01 waktu Indonesia Tengah. Welcome to Flores Year Playlist. Jadi di sini kita tidak cuma mutarkan lagu-lagu favorit atau lagu-lagu yang viral didengarkan, tapi lagu yang mungkin bisa jadi informasi ringan, bisa jadi cerita, atau ada yang simpan seseorang di lagu nih. Ayo, siapa nih? Dan tentunya ini requestan lagu spesial dari teman berdua. Jadi sekarang giliran kamu untuk meramaikan Floresia Playlist ini dengan kirim salam-salamnya, ceritanya boleh, requestannya, lagu-lagu favorit kamu akan bisa putarkan spesial langsung di line WhatsApp kita 082 1476 50 422. Ayo 92, biar kita ini rame di sini di Flores Hero Playlist. Siapa tahu bisa jadi penyemangat ya buat kamu yang saat ini lagi sedikit galau, lagi bad mood, lagi pengen dengarkan lagu saja biar lebih santai ya di hari ini, di hari Jumat ini teman-teman berdua. So turn up the volume, enjoy the music, and let the good vibes begin teman-teman berdua. Kita tunggu lama untuk gabung ya. Silakan di 082 1476 50 422. Itu line WhatsApp Pro 2 RRI ND teman-teman berdua.

0: Clara ngechat nih,
1: nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Lupa boleh manusiawi, tapi jangan lupa sampai kamu mau request lagu tidak ke-request teman Pro 2. Jadi ada Florencia Playlist menemani kamu nih sampai di jam 8. Jangan sampai terlupa ya, waktunya dari jam 7 sampai jam 8 nih untuk request lagu. Ayo gabung teman Pro 2 di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Buat kamu yang hari ini mau request lagu apa, silakan. Saya juga mau menyapa teman Pro 2 yang selalu request lagu. Ada Bang Irol, ada Kakak Sevi juga, ada Oma Sheryl. Oma, kalau dengarkan ini silakan call Priska sekarang di WA-nya. Ada Bung Yeri juga. Halo keluargaku Bung Yeri yang dengarkan siaran ini di Florida Sirpili, silakan request lagunya. Mau kirim-kirim salam, mau cerita juga boleh, saya dengarkan teman Pro 2. Saya akan menjadi good listener. Yes, good listener, ngeri abis. Alright, sambil kita tunggu kamu tuh gabung, kita kasih kamu lagu dulu. Ini dari dua orang dengan lagu yang saya yakin kalau kamu lagi stuck sama hidup kamu, yang butuh hari yang menyenangkan, yang butuh, aduh kayaknya take a deep breath dulu. Ini dia Diva Barus, Twitter Hindia dengan Nafas.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Halo teman produa, masih bareng Priska di Flores Your Playlist alias FYP. Ada yang request lagu nih di pagi hari ini, Cirla. Ada kakak Nathan katanya mau diputarkan lagu dari Sensi. Judulnya Sensi dari Tensi, sorry terbalik. Aduh, kurang fokus nih pagi-pagi ini teman produa. Oke kak Nathan, kak Nathan ini yang penyanyi, pemain bola kah? Kayaknya bukan, ini kan Nathan biasa ya, bukan Nathan pemain bola. Jadi buat teman produser yang mau request lagu silakan untuk kirim lagunya di line WhatsApp kita 082-147-650-4422 atau bisa juga DM kita di Produser RRI Indie. Juga bisa dengarkan kita terus di aplikasi kita RRI Digital, kamu bisa download di App Store ataupun juga Play Store teman produser. Oke, ini sudah lumayan cerah ya teman produser untuk di luar. Awannya, mataharinya sudah mulai nampak ya teman produa untuk cuacanya. Semoga bertahan sampai sore hari ya di weekend, di hari Jumat ini. Saya minum air dulu teman produa, jadinya kurang fokus nih. Tapi saya tetap memutarkan lagu ini. Saya fokus dengan lagu Tensi featuring dia dengan Sensi untuk Nathan. Yeah.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Oke teman Pro 2, masih setengah jam lagi untuk kita menemani kamu spesial di Flores City Playlist bareng sama Priska. Dan ini ada requestan masuk nih teman Pro 2. Halo selamat pagi Sarwinda, menyapa dari seputaran Dao. Oke, Sarwinda Nyendao ini teman Pro 2. Pagi ini mau dong diputarin lagunya Tulus Satu Hari di Bulan Juni untuk menyemangati hari Jumat yang cukup mendung di pagi ini. Iya benar. Makin salam buat kakak penyiar dan operator yang lagi bertugas. Terima kasih kakak Sarwinda. Kakak Sarwinda, apakah hari ini tidak nge-live lagi Kakak Sarwinda? Oke, dan benar juga teman Pro 2, ini pagi hari lagi mendung tapi sudah mulai nampak ya sedikit demi sedikit sinar mataharinya tuh. Oke deh, kita akan putarkan lagu untuk cewek-cewek yang ingin cowoknya itu ini teman Pro 2. Putar lagu ini ya. Ah, Oma Cyril. Wait, teman Pro 2. Ini Oma Cyril gabung sama kita di pagi hari ini. Halo Oma.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat
1: Priska.
0: Pagi Oma Cyril. Bagaimana kabarnya hari Jumat ini, Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Biasa. Oma lagi sibuk.
0: Aduh, Oma sibuk di kios, Oma.
1: Oma di kios ini pembeli lagi tunggu nih. Lagi antri nih, Oma, tapi iya. Ya ada waktu.
0: Oma selalu kalau request lagu ke Priska itu penunggu yang mau beli
1: iya,
0: antri.
1: Iya, karena pagi begini nih lagi sibuk sepertinya. Oh, iya. Oma tidak bisa gabung, tapi ya mau dan tidak mau Oma ikut.
0: Terima kasih Oma, keren sekali Oma. Langsung Oma lagu apa daripada pembelinya tunggu nanti terjadi beli Oma?
1: Nona Papua.
0: Nona Papua dari siapa Oma lagunya? Nona Papua tuh penyanyinya siapa Oma? Nona Papua. Oke Oma, aduh Oma ini mungkin jaringannya ya teman Pro 2, kita carikan juga untuk requestannya Oma Cyril dengan Nona Papua. Tapi kita putarkan dulu special request dari Kak Sarwinda, Tulus dengan Satu Hari di Bulan Juni.

teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

Pro2 untuk Flores Your Playlist kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman Pro2. Jadi buat kamu yang belum sempat gabung, bisa gabung di siaran kita di setiap santai siangnya ada Pro2 Hitlist dari jam 10 sampai di jam 12 siang nanti tuh teman Pro2. Buat kamu yang oh saya masih sibuk nih seperti Oma Cheryl mungkin tadi, bisa gabung lagi tuh teman Pro2. So thank you buat semuanya yang sudah request lagu. Kita temani kamu terus-terusan sampai di jam 10 pagi teman Pro2. Dan sesaat lagi kita akan kasih kamu informasi di Pro2 Spot. Selalu setin terus sama kita di Pro2 ini teman terbaik kamu.

0: sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.